0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, sudah jam 7 ternyata, teman Pro 2 gak berasa ya. Dan seperti biasa, Sudirman sudah kembali ramai, teman Pro 2. Sempat beberapa hari kemarin aku ngeliatnya Sudirman tidak seramai biasanya, tapi pagi ini udah ramai lagi. Dan gak cuma Sudirman aja nih, teman Pro 2, Tanah Malaka juga sudah banyak yang berlalu lalang. Itu artinya sudah pada sibuk ya kayaknya ya. Udah pada berangkat kayaknya nih, udah pada di jalan. So, teman Pro 2, buat kamu yang pagi hari ini sudah di jalan menuju tempat aktivitasnya masing-masing, jangan lupa juga untuk patuhi aturan yang ada, safety first. Dan juga nih teman Pro 2, berlapang-lapang lah. Berlapang-lapang apanya kak? Berlapang-lapang dada aja. Karena gimana pun nih teman Pro 2, kalau udah di situasi yang chaos kayak gini, sering banget ya kita jadi kayak, aduh, karena kita tuh kayak buru-buru gitu. Terus kadang juga gak sengaja akhirnya nyenggol orang lain atau segala macem gitu ya. Tapi makanya nih teman Pro 2 yang ribuh pagi ini gak cuma kita aja, tapi juga banyak orang-orang lainnya yang juga akan pergi ke tempat aktivitasnya masing-masing. Jadi mari gunakanlah jalan sebagaimana mestinya gitu ya teman Pro 2 ya. Jangan sampai sikut-sikutan juga sesama pengguna jalan. Oke deh teman Pro 2, kita masih di Sepada pagi hari ini pastinya. Dan nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Masih banyak informasi dan hiburan yang kita siapin buat kamu di pagi hari ini. Jadi jangan lupa untuk stay tune barengan sama kita ya. Anyway teman Pro 2, kayaknya pagi hari ini kita harus warming up lagi. Nah kayaknya kita move dulu nih teman Pro 2 ke lagu yang satu ini. Kita ke Tom Walker featuring Zara Larsson with Know You're Gone. Enjoy and stay with us.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Guys, fotoin gue dong yang estetik. Pakai angle lagi mikir kehidupan gitu.
2: Oke, siap. Ntar lu. 3, 2, 1. Nah, cakep. Upload langsung FYP nih. Itu apaan yang jatuh?
1: Oh, sampah aku.
2: Lah, ini kirain jatuh dari langit.
1: Ya kali awan buang bungkus cemilan gini.
2: Iya sih, tapi kelakuan kamu kayak berharap bumi auto bersih sendiri. Kalau semua orang kayak kamu, tempat ini bisa jadi tempat sampah estetik dong. Captionnya, healing tipis-tipis, sampah numpuk drastis.
1: Aduh, jangan dong. Ya, ini gua ambil lagi deh.
2: Nah gitu, jadi wisatawan keren itu bukan cuma soal outfit sama fit, tapi juga attitude. Jangan tinggalin sampah di tempat wisata.
0: Alam gak butuh drama, cuman butuh dijaga.
3: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2 dikutip dari antaranews.com, kolaborasi di International Climate Initiative Deutsche Gesellschaft Internationale Zumar Nirbit dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mengajak generasi muda memperkuat literasi lingkungan mengenai fungsi penting ekosistem mangrove sebagai banteng pertahanan ekologi perkotaan. Lead Communication Unit for Resilient Nature Cooperation Area JIS Indonesia, Ganda Baskara Saputra mengatakan lokasi edukasi berada di Taman Wisata Alam Angke Kapuk karena merepresentasikan salah satu ekosistem mangrove urban yang krusial di ibu kota.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu ngebayangin gimana suara dunia di tempat-tempat yang enggak pernah kita datangi? Misalnya, jauh di dalam laut, bukan cuma sunyi, justru ada nyanyian misterius dari paus, gesekan es, sampai suara gemuruh yang enggak kita sadari. Bahkan, para ilmuwan pernah merekam suara laut dalam yang terdengar seperti makhluk raksasa, padahal itu fenomena alam yang sampai sekarang masih bikin penasaran. Enggak cuma di bumi, di luar angkasa juga ternyata punya suara. Meskipun bukan suara yang bisa langsung kita dengar, gelombang dari planet seperti Saturnus atau Jupiter bisa diubah jadi audio dan hasilnya terdengar seperti musik ambien yang aneh tapi menenangkan atau malah sedikit menggeramkan ya. Bayangin aja, semesta ini kayak punya soundtrack sendiri yang selama ini enggak kita sadari. Dan yang paling dekat, coba deh dengerin suara malam tanpa gangguan. Dengerin angin pelan, serangga, daun bergesekan, semuanya punya ritme yang unik loh. Kadang kita terlalu sibuk sampai lupa kalau dunia ini sebenarnya hidup lewat suara. Jadi hari ini, coba matikan sejenak kebisingan dan dengarkan. Mungkin ada suara yang selama ini kamu lewatkan.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Saya Letkol CHK Darwin Buter-Buter SHMH Kaltmil 104 Padang mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Hari ini teman Produa, tanggal 2 Juni, ternyata ada hari penting yang diperingati juga ya teman Produa, di mana hari ini juga merupakan hari lahirnya Tan Malaka nih teman Produa. Nah, jadi Tan Malaka ini merupakan salah satu tokoh perjuangan Indonesia. Beliau lahir di Nagari Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat pada 2 Juni 1897. Nah, jadi nih teman Produa, kalau ngomongin soal Tan Malaka, banyak gagasannya juga gitu ya, yang juga banyak dibaca dan juga banyak diilhami oleh banyak orang gitu loh teman Produa. Terus teman Produa, hari ini di tanggal 2 Juni juga diperingati sebagai hari bus Volkswagen Internasional. Nah, jadi memang nih teman Produa, peringatan ini pertama kali digelar di tanggal 2 Juni 2023. Hari bus Volkswagen ini didedikasikan untuk merayakan warisan Volkswagen Bus, kendaraan yang mana dikenal sebagai simbol kebebasan dan petualangan lintas generasi. Volkswagen Bus ini menjadi salah satu kendaraan paling ikonik dalam sejarah otomotif dunia, dan bentuknya yang khas banget membuat kendaraan ini mudah dikenali oleh masyarakat. Terus teman Produa, hari ini juga diperingati sebagai Hari Republik Italia, di mana teman Produa, masyarakat Italia itu memperingati Festa della Repubblica atau Hari Republik Italia setiap 2 Juni. Nah, hari ini menjadi salah satu perayaan kenegaraan terpenting di Italia, di mana peringatan ini berawal dari referendum nasional yang digelar di 2 Juni 1946. Dan di referendum tersebut menentukan pilihan antara sistem monarki atau republik. So, teman Produa, itu dia hari-hari penting ya di tanggal 2 Juni ini, teman Produa. Dan di Amerika juga ada hari yang diperingati nih, yaitu Hari Ibu Negara Nasional atau National First Ladies Day. Jadi, peringatan ini diberikan, diperingati gitu ya, untuk memberikan penghargaan dan penghormatan kepada para ibu negara di Amerika Serikat. Oke deh teman Produa, nanti kita balik lagi masih di Spada pastinya pagi hari ini. Jangan kemana-mana dulu teman Produa, kita ke lagu yang satu ini.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: Wah, hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, sudah jam 8 ternyata teman Produa, memang gak berasa banget nih hari ya. Secepat itu teman Produa, dan kayaknya ini udah pada nyampe di tempat aktivitasnya masing-masing. Jadi ya selamat bekerja, selamat sekolah, selamat belajar ya ampun kecoa. Cenah, aduh tiba-tiba. Aduh gimana, aduh kenapa nih ya. Oke baiklah teman Produa, buat kamu yang sekarang mungkin sudah sampai di tempat aktivitasnya masing-masing teman Produa, jangan lupa juga untuk fokus. Yes, kita butuh fokus untuk menyelesaikan segala deadline, segala tugas-tugas, ataupun lagi yang belajar nih teman Produa, butuh apa? Fokus. Nah untuk fokus biasanya kita harus apa dulu? Cenah, sarapan. Kalau misalkan perut lapar sering gak fokus kita. Jadi jangan lupa juga yang masih punya waktu untuk sarapan-sarapan dulu gitu ya. Sarapanlah dengan makanan yang berapa? Bergizi, bukan hanya mengenyangkan. Karena gimana pun teman Produa, kalau cuma sekedar mengenyangkan gak ada gizinya ya kan. Kurang dangdut gitu. Jadi ya lebih baik makannya yang bergizi dan mengenyangkan juga gitu loh teman Produa. Tapi jangan terlalu over juga nih, karena takutnya nanti kalau kekenyangan jadi bawaannya apa? Ngantuk. Ya. Jadi makanya nih teman Produa, semua itu secukupnya. Oke nih teman Produa, jangan kemana-mana dulu, nanti kita masih bakal balik lagi untuk nemenin kamu. Dan mungkin ada yang kayak aduh gitu ya, udah baru mulai aja udah kayak aduh-aduh nih. Jadi daripada ngaduh-ngaduh duluan, yaudah kita kayaknya harus dengerin lagu yang satu ini dulu teman Produa. Jangan kemana-mana, kita ke Sara Fajira dulu nih ya. Tea and Beans, enjoy and stay with us.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingatnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
4: Apakah kamu

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, optimalisasi area komersial Hotel Jemaah Haji Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah menghasilkan peningkatan pendapatan dan produktivitas pemanfaatannya. Ini tercapai berkat kerjasama Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia dengan BPKH Limited Arab Saudi. Kenaikan pendapatan ini diperoleh meskipun jumlah tenan atau unit usaha mengalami penyesuaian. Saat ini tercatat sebanyak 44 tenan dari 61 unit usaha turun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 46 tenan dan 82 unit usaha.

0: Terus ada teh es dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
1: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
2: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, balik lagi di Sepada Pagi hari ini. Udah jam 8 lewat, mau jam 9 sih bentar lagi nih teman Produa. Tidak terasa ya, waktu memang cepat berlalu nih teman Produa. Kadang-kadang memang kita ngerasanya, aduh kayak baru aja deh gitu. Tapi ternyata udah lanjut lagi gitu ya. Anyway teman Produa, kalau udah balik ke tempat rutinitasnya seperti biasa, nah ketemu lagi sama teman-temannya, mungkin di awal-awal tuh bakal, aduh seru, fun lagi nih. Cuman tuh kalau udah masuk di proses kita bekerja ataupun belajar, mungkin kadang ada hal-hal yang membuat kita bingung gitu. Sebenarnya bukan bingung juga sih, bukan bingung juga gitu, tapi lebih kepada ini kali ya, kefokusan kita untuk bekerja tuh kadang-kadang ada aja orang-orang atau teman-teman kita tuh yang kayaknya mereka tuh emang basically jahil gitu, atau mungkin yang lebih senengnya agak ribut dan segala macem gitu, yang suasananya tuh bikin kita jadi kayak nggak tenang mungkin untuk bekerja, nggak terlalu fokus gitu. Bukan menyalahkan lingkungannya juga gitu teman Produa, mungkin setiap orang juga berbeda-beda, tapi nah ada tuh hal-hal yang mungkin tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu loh teman Produa. Nah tapi karena kita ada di tempat bekerja ataupun lagi belajar di sekolah ataupun lagi barengan sama teman-teman yang lainnya, jadi karena kita lagi di public space gitu ya, jadi kita harus harus saling menjaga keseimbangan ini gitu loh teman Produa. Nah keseimbangan itu teman Produa tidak hanya soal kita yang harus saling menoleransi di tempat kerja ataupun di sekolah ataupun di kampus gitu ya, tapi juga dengan masyarakat di sekitar, di dalam kehidupan ini harus banyak toleransinya nih kita sebagai manusia loh teman Produa. Salah satunya adalah dalam beragama, betul sekali. Nah makanya nih teman Produa, jadi kalau kita menoleransi secara agama tuh, makanya nih ada istilah sekarang tuh kan moderasi beragama ya. Dan ini tuh adalah cara pandang, sikap dan juga praktik beragama yang mengambil jalan tengah nih. Jadi bukan berarti kayak memoderasi agama gitu, jadi memoderasi cara kita dalam menjalankan ajaran agama agar tidak terlalu yang gimana gitu ya teman Produa, sehingga tuh kita tuh tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Dan teman Produa, di Indonesia penguatan moderasi beragama itu diatur secara resmi dalam peraturan presiden nomor 58 tahun 2023 yang didasarkan pada 4 pilar utama, yaitu komitmen kebangsaan dimana menerima terhadap prinsip-prinsip bernegara seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Terus juga toleransi nih teman Produa, sebagai sikap menghargai perbedaan, memberi ruang bagi orang lain untuk berkeyakinan serta menghormati kesetaraan. Terus juga anti kekerasan, di mana menolak segala bentuk tindakan baik fisik maupun verbal yang memaksakan kehendak atas nama agama. Terus nih teman Produa, ada lagi akomodatif terhadap budaya lokal, di mana terbuka dan menghargai tradisi serta budaya masyarakat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama. Nah jadi begitu ya teman Produa ya, bukannya kita harus yang gimana banget gitu, tapi itulah dia moderasi beragama di era sekarang tuh teman Produa. Oke deh, nanti kita bakal bahas ini lebih lanjut di Sepada di Explorer di jam 9 nanti teman Produa. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat kamu yang masih dengerin kita, masih mantengin kita di 90,8 MHz, atau juga yang dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id, stay enjoy terus. Nanti kita bakal balik lagi, tapi kita ke lagu yang satu ini dulu deh, kita ke Drain With Di Bawah Hujan.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa, ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau kita ngomongin soal moderasi beragama, tadi udah ada beberapa hal yang kita spill ya teman Pro2 tentang basicnya moderasi beragama itu seperti apa. Nah, as we know teman Pro2 ini bukan memoderasi agamanya, tapi cara pandangnya juga nih teman Pro2. Nah, jadi ini ibaratkan itu jalan tengah gitu ya. Jadi kita tuh sebagai umat beragama menjalankan ajaran agamanya tidak terlalu ekstrim atau berlebih-lebihan gitu ya, sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan damai nih teman Pro2. Nah, contoh sikap untuk moderasi beragama itu kayak gimana sih Rin? Nah, ini nih bakal kita spill sama kamu teman Pro2. Jadi beberapa contoh penerapannya lah ya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini deh teman Pro2. Yang pertama itu menghargai perbedaan dulu. Jadi berusaha untuk tidak merendahkan, mengolok-olok, dan juga mengganggu ibadah pemeluk agama lain gitu teman Pro2. Nah, ini juga penting sih ya teman Pro2 ya. Jadi ketika umat beragama lain sedang beribadah, kita kayaknya juga harus menghormati itu gitu. Karena kita coba deh kalau kita sedang beribadah terus kita diganggu nih sama orang, kita juga bakal gak mood gitu kan, kita bakal kesel juga. Nah, sama orang lain juga gitu. Jadi kita bisa pakai filosofi apa kali ya, refleksi gitu teman Pro2. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa gak nyaman ketika orang ganggu kamu apalagi saat beribadah, nah kamu juga tidak boleh melakukan hal yang sama nih. Kadang tuh teman Pro2 ini tuh bukan hanya dengan apa ya, dengan orang yang berbeda agama dengan kita, tapi juga dengan orang-orang yang seagama. Mungkin ada aja gitu, mungkin tidak mengolok-olok kali ya, tapi lebih kayak apa, mungkin tidak membiarkan kita beribadah dengan tenang, mungkin ada juga yang kayak gitu kan. Nah, jadi ada baiknya memang kita harus saling menghargai gitu ya teman Pro2. Nah, terus teman Pro2, kita juga bisa musyawarah nih dan juga berdialog. Gimana sih itu? Nah, jadi ini kayak kita menyelesaikan masalah antar umat beragama melalui musyawarah daripada menggunakan provokasi atau kekerasan gitu loh teman Pro2. Jadi jangan apa-apa kayaknya emosi gitu ya, apa-apa bawaannya emosi karena terlalu banyak makan daging, apa kita emosi aja gitu bawaannya, pengennya main apa, main keras doang gitu. Nah, gak bisa gitu juga. Sementara kan ada jalan yang lebih apa, lebih soft dan lebih enak untuk semuanya, yaitu bermusyawarah, tabayun kalau bahasa kitanya mah ya. Jadi itu bisa nantinya menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin adanya kesalahpahaman, itu bisa nantinya diselesaikan dengan kepala yang lebih dingin gitu teman Pro2. Tapi sebenarnya masih ada lagi nih teman Pro2, contoh-contoh lainnya bagaimana sih kita tuh bersikap untuk moderasi beragama gitu ya. Tapi nanti kita bakal bahas, nanti kita bakal balik lagi teman Pro2. Tapi kita ke lagu yang satu ini dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Spada The Explorer.

Ayah.

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering sekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Perhelatan sepak bola terakbar, Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat, semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negeri, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan. Suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun kebersamaan, memperkuat rasa persatuan, dan memberikan hiburan yang sehat bagi masyarakat. Siaran ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang

0: kejutan Piala Dunia ini, dan juga tim-tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Teman terbaik.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi di Sepeda di Explorer. Ngomongin soal moderasi beragama ya, teman Produa. Ada beberapa cara sih ya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan. Tadi udah aku spill juga, teman Produa, ada beberapanya. Nah, selanjutnya beberapa lagi nih aku spill buat kamu, teman Produa. Menghormati budaya lokal itu juga menjadi salah satu apa ya bentuk kita melakukan moderasi beragama. Jadi terbuka dan menerima tradisi atau kearifan budaya setempat selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama. Nah, ini kayak pepatah yang sering kita dengar, teman Produa, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi kita lebih menghormati bagaimana budaya di daerah tempat kita berada gitu ya. Yes, betul banget nih, teman Produa, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan keyakinan kayaknya masih bisa diterima gitu ya, teman Produa ya. Karena gimana pun budaya dan kearifan lokal itu memang menjadi salah satu bentuk karakter kita juga sebagai people in community. Nah, gitu teman Produa. Nah, terus ya, kita juga untuk moderasi beragama itu juga bisa menunjukkannya dengan cinta tanah air nih. Nah, menjunjung tinggi komitmen kebangsaan kayak ikut menjaga kerukunan dan juga persatuan negara Republik Indonesia. Ini juga jadi contoh yang bisa kita lakukan ya, teman Produa ya. Jadi bagaimanapun kita tetap ada di satu payung gitu, satu payung, satu negara, Indonesia.

Oke deh teman Produa. Jadi yang namanya moderasi beragama ini ya teman Produa, memang sih basicnya tetap saling menghormati dan juga saling toleransi gitu ya, di antara kelompok agama yang berbeda gitu. Nah jadi contohnya untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari tadi udah kita spill juga teman Produa. After this masih banyak hal lain lagi yang bakal kita spill buat kamu teman Produa, masih tentang moderasi beragama untuk kesempatan kali ini. Tapi nanti kita bakal balik lagi ya teman Produa. Kali ini kita ke lagu yang satu ini dulu juga dong. Kita kemana? Kita ke Shakira featuring Burna Boy dulu nih teman Produa. Dai Dai yang saat ini sudah official menjadi theme song Piala Dunia 2026.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke. Dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit, tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih erat.

4 timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman skuad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2. Wow, bentar lagi udah mau jam 10 nih. Jadi teman Pro 2, ngomongin soal moderasi beragama, memang ya teman Pro 2 lebih dititik beratkan kepada bagaimana kita menghormati dan juga toleransi di antara kelompok agama yang berbeda. Jadi konsep ini teman Pro 2 juga mengajarkan ya bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk memilih dan juga mengamalkan agamanya masing-masing tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari pihak lain, seperti itu. Jadi intinya tetap teman Pro 2 menjaga kedamaian dan kerukunan, menghormati agama lain gitu ya, sesama umat beragama tanpa harus mendiskreditkan satu sama lain. Oke deh teman Pro 2, after this kita bakal move dulu ke Pro 2 Hitlist teman Pro 2 di jam 10 nanti. Sekalian kalau sekarang sih Rini Kamal harus sign up juga nih dari ruang dengar kamu gitu ya. Habis ini bakal ada Robby yang nemenin kamu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Stay in you terus barengan sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
1: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
1: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
1: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
3: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Selamat siang teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Film Monster Pabrik Rambut mendapat respon positif dari penonton internasional usai menjalani world premiere di Berlin International Film Festival 2026. Film horor karya sutradara Erwin tersebut dinilai berhasil menghadirkan isu yang dekat dengan kehidupan banyak orang di berbagai negara. Erwin mengatakan film horor Indonesia kini semakin dikenal di kancah internasional karena memiliki ciri khas tersendiri. Menurutnya, penonton luar negeri mulai tertarik melihat pesan dan keresahan yang disampaikan lewat film horor asal Indonesia. Ia mengaku juga sempat terkejut ketika Monster Pabrik Rambut diputar di salah satu teater terbesar di Berlinale, dan film tersebut ditayangkan pada Sabtu malam dengan kapasitas 2.000 penonton. Menurut Erwin, banyak penonton internasional yang merasa terhubung dengan isu eksploitasi kerja yang diangkat dalam film tersebut. Meski tidak semua bekerja di pabrik, mereka memahami bagaimana sistem industri global saling berkaitan. Aktor Iqbal Ramadan membagikan pengalamannya terlibat dalam film horor Monster Pabrik Rambut. Menurutnya, penggunaan practical effect menjadi salah satu hal paling menarik sekaligus menantang selama proses produksi film tersebut. Iqbal mengaku sejak awal tertarik ketika mengetahui film garapan sutradara Edwin tersebut akan banyak menggunakan efek praktikal dibandingkan efek digital. Baginya, pendekatan tersebut menghadirkan pengalaman yang lebih nyata bagi para pemain. Ia menilai penggunaan efek praktikal memberikan nuansa berbeda yang jarang ditemui di film horor beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pendekatan tersebut juga menghadirkan kesan retro yang kini kembali digemari generasi muda. Iqbal mengatakan penggunaan efek praktikal membuat para aktor harus benar-benar hadir secara emosional dan fisik di setiap adegan. Berbeda dengan efek digital, praktikal efek membuat pemain harus langsung merespon situasi nyata yang terjadi di depan mata mereka. Informasi terakhir, teman Pro 2 sutradara Kane Parsons membocorkan rencana besar untuk masa depan film Backroom setelah kesuksesan besar di bioskop Amerika Serikat. Ia menyebut sequel bukan lagi sekedar kemungkinan, melainkan memang harus dan sudah direncanakan sejak 2026. Dalam wawancaranya dengan Polygon, Parsons mengatakan dunia Backrooms memiliki banyak cerita yang belum sempat dijelajahi dalam satu film. Menurutnya, versi layar lebar saat ini hanyalah langkah awal dari cerita yang lebih besar. Ia juga mengaku dirinya sudah membawa serial YouTube Backrooms sejauh mungkin sebelum akhirnya memutuskan untuk mengembangkan proyek tersebut menjadi film layar lebar. Ia juga menilai cerita dalam dunia Backrooms membutuhkan ruang yang lebih luas untuk mengeksplorasi inti kisahnya. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Total belanjaannya Rp500.319, Pak.
1: 19 rupiah?
0: Iya, Pak. Ada kartu debit Bank Nagari nggak, Pak?
1: Hah?
0: Iya, Pak. Kami menerima kartu dari Bank Nagari sebagai pembayaran. Lebih gampang bayar belanjaan, juga nggak perlu punya koleksi receh di rumah, kan?
2: Gunakan kartu debit Bank Nagari Anda dalam berbelanja. Dapatkan kemudahan berbelanja, mini ATM, pemindah bukuan, pembelian voucher pulsa, serta pembayaran berbagai tagihan.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z-Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Produser Padang, teman terbaik kamu. Teman, welcome back teman Prodo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Prodo. Menjelang siang dan hari ini matahari sudah muncul. Tapi nanti nih dikit lagi teman Prodo pasti adem lagi nih. Nah habis itu panas lagi, adem lagi, panas lagi. Dan alhamdulillah udah jam 10 pagi hari ini teman Prodo. Bareng aku Obi akan nemenin kamu di Prodo Hit Days hari ini ya teman Prodo. Gimana kabar hari ini teman Prodo? Semoga selalu sehat, ceria dan bahagia ya. Yalah, lagi awal bulan teman Prodoa harus selalu semangat ya, apalagi masih pagi hari. Dan aku mau nanya nih teman Prodoa semuanya, siapa yang habis olahraga hari ini? Coba tunjuk tangan. Nah kalau kamu hari ini olahraga pasti capek kan. Nah kalau kalian capek memang asiknya demang dengerin Prodoa Hit List teman Prodoa ya. Kita request lagu sampai jam 12 yang ini aku temenin teman Prodoa semua untuk request lagu sebanyak-banyaknya. Ah, teman berdua ada yang ini nih, ada yang nelpon nih. Baru pagi-pagi aku belum ngomong udah ada yang nelpon. Kira-kira kita angkat enggak ya teman berdua ya? Sebentar ya, coba. Halo, assalamualaikum. Halo,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa nih?
1: Hanafi dari
0: Bodata. Ah, Hanafi, aku baru opening, kamu udah langsung nelpon aja, Hanafi. Maaf, gua saya minta maaf Nafi. Apa kabar Nafi? Sehat?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Ya.
1: Bang Robi gimana sehat?
0: Alhamdulillah. Hanafi di mana tinggalnya? Di Rimbo ya, apa?
1: Di Rimbo Data di rumah.
0: Rimbo Data di rumah. Wes, Hanafi kayaknya langsung tahu nih ada program Prodo Hit List hari ini, langsung request lagu ya enggak?
1: Iya.
0: Betul sekali. Hanafi udah lama banget pengen nelpon sini kali ya.
1: Ya udah pernah bu, ini kali kedua, kali ketiga gitu. Waktu pertama bawain aja Prodoa Hit List, bulan lalu sama bulan ini.
0: Wah inget banget ya Nafi ya, jam-jam mau request itu jam berapa aja ya, hari apa ya. Tanggal berapa aja ya. Oke Nafi, alhamdulillah sehat ya hari ini ya. Oke, ya kita ada request lagu. Hanafi mau request lagu apa? Silakan.
1: Lagu yang judulnya Unik Hachu.
0: Oh, kalau itu lagu dari Salma ya?
1: Iya.
0: Lagunya ini Hanafi udah kita take down karena ada lirik yang kurang pantas.
1: Saya mohon maaf udah. Kita siap lagunya. Kita coba Juni nanti. Dari Natasha.
0: Natasha. Bentar ya, Natasha.
1: Natasha Isabella.
0: Natasha Isabella. Ada Natasha Pramudita. Nah, enggak ada nih. Apa judul lagunya, Hanafi?
1: Juni nanti.
0: Juni nanti. Sekarang udah bulan Juni nih. Ada bulan Juni tapi dari Doni Maula. Enggak ya? Enggak tahu ya. Mungkin lagu lain?
1: Lagu ini aja, Tarik Ulur dari Mario Jiklau.
0: Nah, Tarik Ulur ini lagu dangdut bukan?
1: Tarik Ulur lagu ini Cetan Mario Jiklau sendiri, nyanyi Mario Jiklau sendiri.
0: Aku baru tahu ya, bentar di bang. Oh iya benar. Tarik Ulur dari Shakira Jasmine kali teman. Ya.
1: Beda lagi.
0: Oh, beda ya, lagi. Namanya. Aku adanya Tarik Ulur dari Shakira Jasmine nih. Gak ada kayaknya di bang lagu kita nih, Hanafi.
1: Yang ini aja, Bang. Pada Timur aja.
0: Oke. Ini dia lagu Salma kan. Nah ini ya, aku suka banget nih. Berarti Hanafi suka banget lagu ini ya.
1: Ya.
0: Lagunya untuk siapa, Hanafi?
1: Buat Bang Robi.
0: Semoga
1: selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Ini Bang Robi itu muncul di iklan yang ini, Auditorium RRI Padang.
0: Oke, nanti aku sampaikan.
1: Ya, bagus kayaknya. Nah, itu actingnya di iklan Auditorium RRI Padang.
0: Siapa nih yang bagus actingnya nih?
1: Ini kayaknya yang bagus settingnya tuh kayaknya bapaknya Bang
0: Yudi. Iya. Makanya harus kayak gitu kan kita kan ngonten namanya juga Hanafi.
1: Ya betul.
0: Oke. Okay.
1: Salam selanjutnya buat Kak Ai, kemudian buat Kak Pino, buat Niken, Dita Bing.
0: Oke. Okay.
1: Di veteran buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Pro 2, teman-teman Pro 2.
0: Oke. Okay.
1: Itu aja.
0: Siap. Oke, okay, Anafi, terima kasih ya, nanti akan aku puter ya.
1: Ya,
0: oke.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman berdua, tadi udah ada yang request langsung, Hanafi request lagunya Selama Sasabil, Berharap Pada Timur ya. Jadi, iya, kalian boleh berinteraksi, silakan gabung. Tadi Hanafi nelpon di 0751274822 atau boleh juga di WhatsApp 0811665908, teman berdua. Dan aku lihat emang udah banyak yang request. Mantap nih, mereka berarti mendengarkan saran aku ya untuk segera WhatsApp sebelum jam 10. Nah, ini udah banyak banget yang request nih, teman berdua. Ada si Lara seperti biasa ya, dia request lagu. Terus, nah tiba-tiba emoticon lucu nih. Bentar, kita cek dulu. Wah, kenapa nih? Kok bahagia? Ah, bentar, kita balas chat dulu ya. Oh, kenapa nih kok bahagia? Ini siapa nih ya? Ini kayaknya si ini nih. Oh iya aku tahu nih, teman berdua ini juga suka request nih, si siapa namanya, Avandas nih, jadi dari ini nih, Siska. Oh iya Siska minta lagunya Avandas ya. Belum Siska, belum aku cari, nanti aku cek dulu ya untuk lagu-lagunya ya. Oke teman berdua, silakan. Kita masih menunggu sampai jam 12 siang ini, teman berdua, dan pastikan kamu tetap dengerin sampai selesai ya, sampai jam 12 ini. Siapa tahu lagu favorit kamu masuk dalam list hari ini, teman berdua. Oke, okay? Stay tune bareng kita lanjut dulu ya ke lagu berikutnya. Ini lagunya si Hanafi nih, Selama Sasabil. Check it out, teman berdua.

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga ke pelosok desa, Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kabar membanggakan nih datang dari industri musik Indonesia. Dua nama yang sedang bersinar nih teman Pro 2. Bersinar kayak bulan dan bintang. Tiara Andini dan girl group Nona resmi masuk ke dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2026 ya. Daftar ini dikenal sebagai salah satu penghargaan paling bergensi nih teman Pro 2, yang menyoroti anak-anak muda berpengaruh di berbagai bidang. Dari hampir 4.000 nominasi yang masuk nih teman Pro 2, hanya nama-nama terbaik yang berhasil lolos setelah melalui proses seleksi ketat oleh tim Forbes Asia dan para ahli industri ya. Kehadiran Tiara dan Nona di daftar tersebut menjadi bukti bahwa talenta Indonesia semakin dilirik dunia nih. Tiara Andini menjadi salah satu sosok yang menunjukkan bahwa mimpi besar bisa dimulai dari ajang pencarian bakat. Setelah mencuri perhatian publik teman Brodo lewat Indonesian Idol tahun 2020, karirnya terus menanjak tanpa henti ya. Single debutnya Gemintang Hatiku langsung mendapat sambutan hangat dan membawanya meraih berbagai penghargaan bergengsi saat itu ya. Dan sejak saat itu nama Tiara semakin kuat di industri musik tanah air dan berhasil membangun basis penggemar yang besar ya. Perjalanan Tiara juga tidak berhenti di situ teman berdua. Album debut self-titled miliknya sukses memenangkan kategori album terbaik di Indonesian Music Awards tahun 2022. Popularitasnya juga terus bertumbuh nih di platform digital dengan sekitar 7 juta pendengar bulanan di Spotify. Banyak banget ya. Konsistensi dalam berkarya membuatnya kembali mencetak prestasi lewat penghargaan Social Media Artist of the Year di Indonesian Music Awards tahun 2025. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Tiara bukan hanya populer nih, tetapi juga mampu mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan industri musik yang semakin ketat.

Di sisi lain, teman berdua, Nona hadir sebagai pendatang baru yang langsung mencuri perhatian pasar internasional ya. Grup yang beranggotakan Christy, Baila, Esther, dan saat ini berada di bawah naungan 88AT2AT Rising, label yang dikenal sukses membawa musisi Asia ke panggung global. Meski baru debut pada 2025, teman berdua, Nona sudah menunjukkan potensi besar dengan tampil di festival musik Head in the Clouds di Los Angeles, LA. Jauh ya, bukan di Lenteng Agung, teman berdua. Lucu banget ya. Sebuah ajang yang sering menjadi panggung bagi talenta-talenta Asia kelas dunia. Nah, yang membuat Nona semakin menarik adalah cara mereka memadukan identitas Indonesia dengan musik pop modern. Unsur budaya lokal seperti tarian tradisional dan ekspresi khas Indonesia menjadi bagian dari konsep yang mereka tampilkan. Tidak heran jika mereka berhasil menarik perhatian audiens internasional ya, termasuk saat tampil di platform musik Jepang The First Take, single terbaru mereka Rollerblade yang juga sukses meraih jutaan penonton di YouTube dan memperluas jangkauan penggemar mereka di berbagai negara. Wow, keren ya teman Brodo ya. Masuknya Tiara Andini dan Nona ke dalam Forbes 30 Under 30 Asia 2026 menjadi sinyal positif bagi perkembangan musik Indonesia. Prestasi ini bukan hanya tentang penghargaan individu aja ya, tetapi juga menunjukkan bahwa karya musisi Indonesia mampu bersaing di level global. Nah, di tengah era digital dan perkembangan teknologi yang sangat cepat ini, teman Brodo, keberhasilan mereka membuktikan bahwa kreativitas, konsistensi, dan identitas budaya tetap menjadi kekuatan utama untuk menembus pasar internasional. Jadi Indonesia pun semakin layak untuk diperhitungkan ya, teman berdoa, sebagai salah satu pemain penting di industri musik Asia.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
4: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90 kemarin FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, aku coba cek request kalian ya, yang udah numpuk banget teman Produa di WhatsApp ataupun di Instagram. Aku coba cek di WhatsApp dulu nih teman Produa. Nah, ini bentar aku belum balas ya ternyata ya. Dari ini ya. Bentar. Waalaikumsalam. Request lagu apa tuh? Nah, ini belum aku balas, makanya dia enggak tahu nih mau request lagu apa. Oke, nah ini dari Mas Teo. Mas Teo request lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalama. Nah, aku suka dari Bang Teo ini, teman Pro 2. Dia itu request lagunya random, enggak itu-itu aja. Nah, mantap nih. Oke. Ini lagu tahun 2025 ya, teman Pro 2 ya, dari Nadif Basalama. Oke, Bang Teo nanti akan kita puterin. Halo kakak, aku Rika. Rika request lagu Salsama Salsabil atau lagu Wijaya 80 Cinta ya. Arsi Widianto featuring Wijaya 80 Ini Adalah Cinta. Bentar, kayaknya ada deh teman berdoa untuk yang lagu yang ini Adalah Cinta. Sebentar ya.

macam baca clue. Ini adalah cinta. Atau aku coba searching dari ini ya, Arsi Widianto ya. Sebentar teman berdua.

ini bareng dia, RC Widianto ini teman-teman, dia featuringnya banyak ya, ada featuring bareng Brisia Jordi, Tiara Andini, banyak ya. Oh kayaknya belum ada nih teman produser, mungkin lagu baru kali ya. Oke kalau gitu kita coba cari yang lain.

Oke, ada teman berdua. Ya, sip, lanjut. Tate Janita, Korban Muka. Oke. Halo Min, aku request lagu Sabrina Lianor. Judul adalah Haha. Bentar ya. Haha. Kamu ketawa-ketawa aja ya. Karena kan emang ketawa, haha ketawa. Terus Produ Hitlist, Angie Carvalho dari Zulia. Judul adalah Remuk. Remuk. Bentar, Remuk. Ini Remuk pasti ada dong. Ini lagu terbaru ya. Baru bulan April kemarin, teman berdua masih hangat banget nih, teman berdoa. Ini juga sama. Oke, itu di WhatsApp, coba di Instagram ya sebentar.

Oke, lagu Fajar Nur masih ada dan Mesa Hira juga masih sering ya teman berdua untuk di request di hari ini seperti biasa. Oke, aku yang merindu lagi deh. Bebas katanya, bebas nih teman berdua. Oke, lalu Fajar Nur. Fajar Nur juga banyak. Tuhan tahu kita saling cinta. Ini lagu lama sebenarnya teman berdua, tapi masih ada yang request. Oke, enggak apa-apa. Yang penting masih ada di bank lagu kita dan akan kita puterin ya. Oke, kalau gitu teman berdua, kita masih tunggu requestan kalian sampai jam 12 siang ini teman berdua. Ya. Check it out.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
4: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Perhelatan sepak bola terakbar, Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia. Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat. Semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negeri, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan. Dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan, suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun kebersamaan, memperkuat rasa persatuan, dan memberikan hiburan yang sehat bagi masyarakat. Siaran ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding

0: kejutan Piala Dunia ini, dan juga tim-tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini ada band namanya Icona Pop kembali membuktikan ya kalau mereka masih punya banyak kejutan untuk para penggemarnya. Duo asal Swedia yang beranggotakan Caroline Jett dan Aino Jawo ini baru aja merilis single terbaru berjudul Butterfly Feelings, teman Pro 2. Perasaan kupu-kupu. Kalau di Indonesia kayak gitu ya. Yang menjadi salah satu bagian dari album terbaru mereka Ritual yang dijadwalkan rilis pada 14 Agustus 2026 nanti. Nih, lagu ini hadir dengan nuansa ceria, emosional dan penuh energi ya, menggambarkan perasaan jatuh cinta yang datang tiba-tiba hingga membuat hati berdebar tanpa henti. Waduh, siapa yang pernah jatuh cinta pasti pernah ngerasain kayak gini ya. Jadi lewat Butterfly Feelings ini, Icona Pop menjanjikan perpaduan scene futuristik, melodi pop yang manis, serta beat dance yang siap membuat pendengarnya ikut bergerak nih. Lagu ini menangkap momen ketika seseorang mulai menyukai orang lain dan merasakan campuran emosi antara gugup, bahagia hingga tidak bisa berhenti memikirkan sosok tersebut. Waduh, ini benar-benar feeling in love banget ya teman-teman, udah jatuh cinta banget nih. Hook yang catchy dan mudah diingat menjadi salah satu kekuatan utama lagu ini, membuatnya terasa cocok untuk menemani berbagai suasana ya, mulai dari perjalanan santai hingga pesta bersama teman-teman berdua. Nah, menariknya Caroline dan Aino ini mengungkapkan bahwa lagu ini lahir dari pengalaman yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang. Iya sih, terkadang seseorang berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia tidak sedang jatuh cinta, jadi kayak pura-pura gak jatuh cinta gitu, tapi perasaan, pikiran perasaannya itu justru berkata sebaliknya. Siapa nih yang kayak, sering kayak gini teman berdua. Jadi perasaan kupu-kupu di perut yang sering muncul saat memikirkan seseorang itulah yang menjadi inspirasi utama di balik lagu ini. Hasilnya adalah sebuah lagu yang terasa personal, jujur dan mudah untuk dihubungkan dengan pengalaman para pendengar ya. Jadi Butterfly Feelings ini juga menjadi langkah lanjutan menuju perilisan album Ritual setelah sebelumnya Icona Pop merilis single Dance to This dan lagu Ritual ya, yang berkolaborasi dengan penyanyi Daya. Album ini disebut sebagai karya yang lahir dari masa-masa penuh perubahan dalam hidup mereka. Berbagai tema seperti persahabatan, proses penyembuhan, patah hati, menjadi ibu, hingga perjalanan menemukan kembali jati diri di eksplorasi dalam album tersebut teman berdua. Semua pengalaman itu kemudian diterjemahkan ke dalam musik yang tetap energik namun memiliki sisi emosional yang lebih dalam. Wow, nggak, kita penasaran jadi ya teman berdua, kira-kira kayak gimana nih lagu Butterfly Feelings ini nih, menjadi bukti bahwa Icona Pop masih mampu menghadirkan lagu-lagu yang relevan, menyenangkan dan siap menghidupkan suasana di berbagai playlist lagu di tahun ini teman berdua.

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, insiden jatuhnya seorang anak di kandang gajah Taman Margasatwa Ragunan menarik perhatian anggota DPRD RI DKI Jakarta, Hardianto Kenet. Menurut dia, peristiwa tersebut harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan dan keselamatan pengunjung kawasan wisata tersebut. Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan keselamatan dan kondisi kesehatan anak yang menjadi korban harus memperoleh perhatian utama. Menurut dia, kejadian tersebut tidak boleh dianggap insiden biasa karena menyangkut keamanan publik di lokasi wisata. Pria yang akrab disapa Bang Ken itu meminta seluruh pengelola fasilitas publik memperkuat standar keselamatan secara menyeluruh. Menurut dia, kawasan wisata yang setiap hari dikunjungi masyarakat membutuhkan pengawasan ketat dan perlindungan maksimal. Bang Ken menegaskan, keselamatan pengunjung harus menjadi prioritas utama dalam setiap standar operasional pengelolaan kawasan wisata. Karena itu, manajemen Ragunan diminta melakukan investigasi transparan untuk mengetahui penyebab serta celah pengamanan yang ada.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
4: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
5: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
4: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
5: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
4: Kalau bagasi?
5: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
6: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bendara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
7: And there's just time for De Bruyne to lead this attack.

santai seputar bola, aksi juggling bola, gaming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah, ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Pro 2 RRI Padang.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa ya, kita udah di ujung program Pro 2 Hitlist hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dan request lagu-lagu kece sepanjang program ini berjalan ya teman Pro 2 ya, baik di Instagram ataupun di WhatsApp. Jangan lupa besok kita balik lagi dengan deretan lagu paling hits dan paling update dari musisi favorit kamu. Segera banyak-banyak request saya teman Pro 2 sampai jam 12 siang. Pokoknya stay tune terus ya, keep spirit teman Pro 2, terus jadi bagian dari warna musik Indonesia. Nanti lanjut lagi tetap dengan aku di program Rang Mudo Kreatif. Kita kedatangan narasumber nih teman Pro 2. Narasumber kali ini kita kulineran teman Pro 2. Nama kulinernya itu adalah Mande Food. Nah, Onde Mande tapi namanya Mande Food. Kira-kira apa ya produk Mande Food itu teman Pro 2? Daripada kalian penasaran, mending kalian tetap stay tune aja ya di Pro 2 Padang. Jangan kemana-mana. Sebelum itu kita puterin dulu yuk lagu dari Sabrina Leonor, judulnya adalah Haha. Check it out teman Pro 2.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Comeback lagi, balik lagi dengan aku Obi, teman Pro 2. Di kita jam 12 yang ini seperti biasa di program Rangudo Kreatif. Di sini itu ruang nongkrongnya ide-ide segar, cerita inspiratif dan karya-karya kece anak muda Minangkabau ya. Di program ini kita bakal ngasih info santai tapi berbobot, ngebahas hal-hal yang lagi dekat sama kehidupan kalian, teman Pro 2. Dari kreativitas, budaya sampai peluang yang bisa bikin mimpi pelan-pelan jadi aksi nyata. Selama 1 jam ke depan siap-siap buat dapat insight, motivasi dan semangat baru buat terus berkarya dan berinovasi. Jadi teman berdua, pasang posisi paling nyaman, naikin volumenya dan biarkan Rang Muda Kreatif nemenin langkah kalian hari ini ya. Karena jadi anak muda itu bukan cuma soal gaya tapi juga soal karya dan kontribusi nyata. Nah, ngomong-ngomong soal karya nih teman berdua, aku enggak sendirian hari ini di program Rang Muda Kreatif ini, aku ditemani oleh seorang owner teman berdua. Weh, mantap ya. Owner kuliner. Nah, emang pagi siang-siang gini emang enaknya kita ngomongin kuliner nih teman Pro 2. Jadi, aku langsung datengin langsung ke studio Pro 2 Padang untuk owner kali ini namanya adalah Bang Tommy, dia adalah owner Mande Food. Nah, kalian pasti penasaran kan mau tanya-tanya beliau kayak gimana? Mungkin kita kenalan dulu kali ya teman Pro 2 ya untuk Bang Tommy ya. Sebelumnya kita cek suara dulu kali ya. Halo Bang Tommy, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Bang Tommy. Oke, okay. Teman Pro 2 nih. Udah dari kamera udah kelihatan di situ teman Pro 2. Bang Tommy, jauh-jauh dari mana Bang? Dari Thailand ya, Bang?
1: Wah.
0: Enggak ya.
1: Enggak. Asli Padang.
0: Asli Padang. Karena nama lengkapnya teman Pro 2 Tommy Takbiransa. Aku kira orang asing gitu, tapi emang kayak orang asing teman Pro 2. Tapi enggak, beliau adalah asli Padang. Nama produknya juga asli Padang, Mande Food. Mande kan berarti ibu ya, mama ya. Mande Food berarti orang kalau taunya Mande Food berarti kan makanan ibu. Ini. Mungkin ada, mungkin yang pertama kali aku tanya ya Bang Tommy ya. Ini apa? Kenapa namanya Mande Food? Mungkin boleh diceritain dulu Bang Tommy, silakan.
1: Oke, baik. Jadi Mande itu kan kalau kita di Minangkabau, Mande itu kan ibu.
0: Betul.
1: Nah, food itu artinya kan makanan yang memang mengembalikan kita atau rasanya itu mirip dengan masakan ibu kita.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi makanya saya bikin namanya Mande Food.
0: Oh, gitu.
1: Jadi makanan yang menyerupai makanan orang tua kita,
0: okay,
1: ibu kita.
0: Oke, maka gitu. Tapi yang masak bukan ibunya teman Merodo, tapi ibu, Bang Tommy sendiri.
1: Bukan, saya sendiri mas.
0: Udah lama Bang Tommy ini Mande Food ini?
1: Jadi sebenarnya bisnis Mande Food ini bermula dulu dari kedai kelontong. Jualan nasi goreng.
0: Tahun berapa tuh Bang?
1: Itu tahun 2022 kalau gak salah.
0: Oke, okay, berarti 2020. Baru 4 tahun ya Bang ya? Oke. Okay.
1: Terus karena kita bisnis itu kan memang silih berganti gitu kan. Kita kan cari yang nyaman.
0: Okay.
1: Nah, bukan hanya pasangan aja nih yang
0: betul.
1: Nyaman.
0: Berbisnis pun juga kita butuh yang nyaman ya.
1: Betul, baik dari segi waktunya, terus juga susah ataupun pengolahan dan segala macam. Betul. Itu perlu dipertimbangkan.
0: Betul.
1: Jadi 2022 kita dari nasi goreng itu kita ganti bisnis.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sempat jualan cireng.
0: Oke. Okay.
1: Dan juga jualan produk cabai.
0: Oke. Okay. Nah, cabai olahan atau?
1: Cabai olahan.
0: Cabai olahan.
1: Nah, jadi kita bikin itu mirip dengan cabai yang dibikin oleh ibu-ibu di Minangkabau, okay, gitu kan. Tapi dalam bentuk kemasan.
0: Kemasan, oke. Okay.
1: Nah, karena saya lihat waktu itu segmen pasarnya kan memang belum terlalu banyak yang jual kemasan cabai dalam kalengan. Nah, kalau sekarang udah banyak banget.
0: Oh, jangan-jangan abang pelopor lagi nih.
1: Enggak. Jadi karena udah silih berganti, tapi pada akhirnya sekarang itu kita fokus kepada bisnis makanan, tapi yang lebih kepada suplemen dan healthy.
0: Oke, okay, kesehatan gitu, ya Bang ya.
1: Kesehatan.
0: Oke, okay, jadi sekarang fokus Mande Food itu lebih ke situ ya Bang ya.
1: Betul, betul.
0: Oke. Okay. Aku Bang Tommy belum lihat ini apa? Aku cuma pengen lihat produknya kayak gimana sih ya. Mungkin bisa lihat di Instagram kali ya Bang ya.
1: Boleh, boleh. Boleh.
0: Instagramnya apa Bang?
1: Nama Instagramnya Mas Kles Protein.
0: Oh, gak ada mande-mandenya?
1: Gak ada mande-mandenya. Jadi itu Mande Food itu historinya tinggal.
0: Oh,
1: tinggal historinya.
0: Oke.
1: Nah, sekarang produk kita itu cukup banyak. Cuma salah satu produk winning kita itu Mas Kles Protein.
0: Mas Kles mungkin boleh diaja Bang?
1: M U S C L E S
0: Maskel ya, protein.
1: Protein.
0: Oke, Maskel ini. apa namanya?
1: Betul,
0: otot ya. Oh, gitu. Tapi Monday Food itu tetap ada, cuma sekarang namanya Maskil Protein. Nah, berarti makanan-makanan kesehatan ya, Bang ya.
1: Makanan kesehatan,
0: betul. Oke. Oh, gitu ya, teman Brodo ya. Oke, aku mohon maaf nih Bang Tommy, belum sempet searching.
1: Iya, gak masalah Bang.
0: Mungkin boleh dikasih gambaran dulu tuh kayak gimana sih Bang untuk Monday Food yang Maskil Protein ini.
1: Oke, baik. Jadi Monday Food itu sekarang kan tinggal namanya.
0: Oke.
1: Nah, tapi dulu kita bermula dari toko Orange. Nah, kita bermula di sana, kita jualan serba online 100% semuanya di situ. Jadi Monday Food itu di toko online itu masih tersedia hingga saat ini.
0: Oke.
1: Tapi untuk produknya itu sekarang kita lebih fokus kepada produk-produk kesehatan. Contohnya seperti suplemen, makanan, terus produk-produk kesehatan lainnya. Termasuk juga dengan gula cair yang nol kalori. Nah, itu kita jual di sana. Tapi untuk toko Monday Food itu kita terbuka juga buat umum. Mana tahu nanti ada pemuda-pemuda Minangkabau yang mau jualan produknya di kita, itu kita masih open untuk hal itu.
0: Di jadi toko, bantu ngejualin?
1: Betul sekali, toko Monday Food.
0: Jadi distributor dong Bang jatuhnya.
1: Betul.
0: Oke. Tapi tetap fokusnya ke yang jualan yang Maskil Protein tadi.
1: Betul,
0: ya Bang ya.
1: Oh,
0: minuman makanan?
1: Itu minuman bubuk.
0: Minuman bubuk ya. Oke. Iya. Gimana Bang, minuman apa yang jadi produk andalannya sekarang ini Bang?
1: Nah, jadi produk kita sekarang alhamdulillah udah lumayan banyak ya. Dulu bermula dari Maskil Protein ini, dari olahan kacang kedele. Itu kita olah sendiri sehingga jadi bubuk. Nah, misalnya nih Bang Robi kan pernah minum susu kedele yang cair gak?
0: Betul.
1: Nah, kita versi yang bubuknya Bang.
0: Versi yang bubuknya, jadi tinggal
1: dicampur dengan air hangat
0: aja ya.
1: Terus itu salah satunya. Terus kita juga ada stevia cair. Nah, gula cair, tapi bedanya adalah gula cair ini dia nol kalori Bang.
0: Nol kalori, bagus banget tuh buat penderita diabetes ya.
1: Betul banget. Jadi kan kebanyakan anak muda sekarang itu kan suka nongkrong.
0: Iya. Suka ngopi.
1: Nah, itu kebanyakan orang juga sekarang udah beralih kepada kesehatan. Jadi dia pesan kopi itu tanpa gula kadang.
0: Iya, less sugar.
1: Jadi cukup tambahin gula cair ini, satu tetes aja itu udah sama dengan 3 sendok makan gula pasir.
0: Tapi tetap terasa enak.
1: Terasa enak seperti biasa.
0: Oke.
1: Malah ini jauh lebih sehat Bang. Jauh lebih sehat dan nol kalori. Nah, terus produk yang ketiga kita juga ada susu kambing. Itu namanya Maskil Etawa. Nah, susu kambing ini memang kita ambil bahan bakunya langsung dari peternakan di Sleman, itu di Jawa.
0: Di Jawa ya, Jawa Tengah ya.
1: Betul, kita ambil langsung di sana dan kita buat produk susu kambing hingga sekarang ini sudah lumayan banyak, hampir ribuan pcs terjual secara nasional.
0: Oke, Bang Tommy, kita tahan dulu di produk susu kambing karena kita akan adzan zuhur dulu Bang Tommy untuk wilayah Padang dan sekitarnya. Teman Produa, jangan kemana-mana, kita akan menuju untuk program 1 untuk mengikuti adzan zuhur dan sekitarnya untuk wilayah Padang dan sekitarnya. Jadi kita teman Produa.

Banyak cara untuk seseorang dapat bersedekah, kapanpun dan dimanapun. Dari beberapa cara tersebut, tersenyum adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Tidak harus menunggu kaya. Ini dituangkan dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Penunjuk orang yang tersesat adalah sedekah. Matamu untuk menunjuki orang buta adalah sedekah. Membuang batu, duri, atau tulang dari jalanan adalah sedekah.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillies Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: sambahnya titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: 98,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih dengan aku Obi di sini dan masih dengan Bang Tommy di sana. Halo Bang Tommy, selamat siang.
1: Siang, halo.
0: Bang Tommy, ini tadi aku lupa menginformasikan ya kepada para pendengar. Jadi kita ada interaktif hari ini. Bagi yang mau bertanya silakan ke WhatsApp ke 0811 6655 5908, atau boleh telepon ke 0251 27482. Sebenarnya sebelum aku informasi, udah banyak banget teman Pro 2 yang WA nih Bang Tommy untuk nanya-nanya, penasaran ya. Mungkin karena narsumnya cakep kali ya, makanya banyak yang nanya. Jadi gini Bang, ini dia nanya langsung, produk mana sih yang paling diminati pelanggan? Tadi mungkin boleh dilanjut lagi Bang, tadi ada 5 produk ya Bang ya. Abang udah menginformasikan ada 3 produk, boleh diulang lagi Bang? Mungkin yang ketinggalan info silakan.
1: Jadi untuk produk kedelai itu ada 2 varian.
0: Okay,
1: kita pakai yang ya, original dan ada yang rasa coklat.
0: Okay.
1: Terus juga ada susu kambing.
0: Kedelai, susu kambing.
1: Susu kambing dan juga ada gula cair Bang.
0: Okay, gula cair.
1: Gula cair itu yang 0 kalori yang saya bilang tadi.
0: Betul, oke. Okay.
1: Terus ada juga yang apa namanya, dada ayam.
0: Dada ayam.
1: Dada ayam.
0: Yang keempat dada ayam, terus yang kelima Bang?
1: Nah, jadi yang susu kedelai ini, itu ada variannya Bang.
0: Oke. Okay.
1: Dan yang original sama yang coklat. Jadi yang kelima itu yang coklat tadi.
0: Nah, oh itu. Gitu. Oh, jadi beda varian ya.
1: Beda varian.
0: Jadi kedelai, susu kambing, dada ayam,
1: gula cair.
0: Gula cair yang
1: nol kalori.
0: Nol kalori. Oke, nah dari kelima produk ini Bang Tommy, dia nanya nih, narasumber nanya, pendengar menanya, apa produk paling unggulan Bang?
1: Oke, kalau winning produk kita itu di susu kedelai Bang.
0: Susu kedelai ya, oke. Apa Bang yang bikin favorit para pembeli?
1: Nah jadi gini, kalau untuk susu kedelai ini kan terkenal dengan kandungannya yang sangat tinggi protein.
0: Betul.
1: Jadi rata-rata orang yang suka olahraga, terutama orang yang nge-gym, itu kan kalau beli suplemen, itu rata-rata pada mahal Bang.
0: Oke. Okay.
1: Itu harganya rata-rata di atas 100 ribu ke atas.
0: Oke, okay, boleh di-spill harganya Bang.
1: Nah, kalau kita, ini karena murni kita menggunakan kedelai.
0: Betul.
1: Itu harganya gak sampai 100 ribu Bang, hanya 45 ribu saja.
0: 45 ribu dan berbentuk bubuk. Sudah dan bisa bubuk. Lebih dari 1 gelas pastinya ya kan?
1: Pastinya.
0: Berapa gelas Bang?
1: Itu bisa 20 kali serving.
0: 20 kali minum ya. Wah, wow. Hanya 45 ribu
1: aja.
0: 45 ribu, murah sekali ya teman Pro 2 ya.
1: Kalau kita
0: kalau dibagi-bagi kan cuma 2 ribu rupiah. Betul. Ya. Kalau kita beli di luar kedelai sekarang paling 10 ribu ya.
1: 10 ribu. 5
0: ribu gitu kan. Jadi sangat-sangat murah meriah dan murah meriah. Sehat ya.
1: Sehat pastinya.
0: Dan memang itu salah satu produk andalan. Betul. Dari Mandi Food ini ya teman Pro 2 ya. Untuk nasi goreng masih Bang?
1: Nasi goreng waduh untuk sekarang belum Bang. Tapi doain ke depannya kita bikin
0: mungkin yang kangen. Pembeli-pembeli dulu mungkin
1: kita bikin inilah tempat khususnya.
0: Tempat khususnya. Oh iya, ngomong-ngomong, kalau kita mau beli langsung bisa gak Bang? Ada tokonya gak Bang atau merchantnya?
1: Nah jadi untuk sekarang itu kita belum bisa beli langsung.
0: Okay.
1: Jadi memang 100% online.
0: Online.
1: Tapi doain ke depannya karena sekarang kita lagi gencar ada marketing.
0: Oke. Okay.
1: Untuk masuk ke toko-toko yang ada di Kota Padang.
0: Oke. Okay.
1: Nah, semuanya. Nah, kebetulan untuk di Pekanbaru dan Riau itu sudah tersedia yang offline ya. Jadi
0: offline.
1: Sudah bisa
0: udah ada store-nya ya.
1: Betul. Berarti di store ataupun di minimarket.
0: Okay. Di situ udah ada ya Bang ya?
1: Sudah ada.
0: Oh, kenapa Pekanbaru dulu Bang? Enggak Padang kan asal di Padang.
1: Nah, jadi kebetulan waktu itu ada sahabat yang memang berkecimpungan bagian distributor. Nah, kebetulan dia stay-nya di Pekanbaru. Dia mau bantu jadi reseller dari produk kita.
0: Oh, gitu. Nah, oke. Okay.
1: Jadi lumayan ini, lumayan banyak juga penjualan di Pekanbaru yang offline-nya.
0: Offline-nya ya. Ada berapa store Bang? Apa semua?
1: Hampir semua minimarket.
0: Minimarket
1: yang
0: ada
1: besar-besar
0: ya.
1: Yang besar-besar
0: ada ya. Ada. Namanya? Nama produknya?
1: Nama produknya masih sama, Maskals Protein.
0: Maskals Protein. Kayaknya aku pernah ini deh. Pekanbaru ya. Oke, dalam waktu beberapa waktu, mungkin tahun ini kali ya bakal mau coba di
1: tahun ini.
0: Oh iya, teman Roda. Ini juga Mandi Food ini juga terdaftar ya di Dinas UMKM Kota Padang ya. Nah, ini aku juga sekalian mau nanya juga Bang, proses pendaftaran nih bagi yang mau berusaha ya, mau buka usaha UMKM khususnya di Kota Padang, pastikan orang mikirnya malas ya Bang ya, susah, sulit dan sebagainya. Nah, betul, mungkin boleh ceritakan pengalaman Bang Tommy mendaftarkan produk Mandofood ini.
1: Jadi sebenarnya pastikan dulu nih yang paling penting kita punya produknya dulu nih.
0: Oke, okay, punya produk
1: produknya dulu. Terus kita tinggal bawa aja ke dinas UMKM ataupun dinas koperasi.
0: Oke. Okay.
1: Nanti bakalan didampingi oleh karyawan di dinas koperasi nanti.
0: Oke. Okay.
1: Nah, pertama biasanya produk kita kalau udah ada nih produk kita, itu kita diarahkan untuk mengurus legalitas dulu.
0: Oke. Okay.
1: Yang pertama itu ada legalitas halalnya dan legalitas BPOM ataupun PIRT-nya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kalau seandainya produknya ini masih produk skala rumahan, itu bisa kita pakai PIRT.
0: PIRT aja.
1: Tapi
0: ya,
1: tapi kalau untuk skala industri ataupun udah usahanya udah gede gitu kan, itu harus coba di BPOM, skala BPOM.
0: Ya. Berarti Abang masih home industry ya? Maksudnya masih home ya?
1: Masih home rumahan industry
0: ya. Jadi cukup PIRT cukup aja ya.
1: Nah, setelah legalitas ini ada, nanti bakalan didampingi lagi untuk banyak hal lah. Salah satunya mungkin bagaimana caranya mempromosikan di media sosial.
0: Okay.
1: Terus pendampingan-pendampingan bagaimana caranya meningkatkan penjualan itu ada dari dinas koperasi.
0: Dan dapat pelatihan, dapat ilmunya ya.
1: Ilmunya,
0: oke, jadi kayak gitu ya teman berdoa. Dan berbayar gak Bang?
1: Wah, kebetulan ini gratis.
0: Oke, gratis.
1: 100% gak ada semua ditanggung.
0: Wah, ditanggung banget ya
1: sama pemerintah,
0: pemerintah
1: semuanya.
0: Ya, semuanya difasilitasi ya.
1: Difasilitasi oleh pemerintah.
0: Dilatih sama mereka,
1: betul,
0: cara ininya, cara marketingnya.
1: Betul.
0: Abang sendiri owner tunggal atau ada
1: owner tunggal?
0: Oh, owner tunggal sendiri Bang.
1: Iya, kebetulan sendiri pemiliknya, untuk karyawannya alhamdulillah udah banyak sekarang.
0: Oke, tapi online ya?
1: Online, 100%. Online-nya,
0: orang mau beli udah ada yang handle ya Bang ya?
1: Udah ada yang handle, udah autopilot lah.
0: Autopilot, mantap. Dan udah berapa tahun jadi udah fix jual muscle brand ini udah berapa tahun Bang?
1: Kita mungkin running 3 ke 4 tahun lah.
0: Berarti setelah COVID berarti ya,
1: setelah
0: 2022
1: COVID,
0: mungkin 2022. Ya 3 ya baru ada. Oke, baik. Pak Tommy, ini ada yang bertanya lagi. Siapa sih Bang? Siapa sih target pasar utama dari Mandofood ini Bang? Nah, katanya gitu. Dari Imron.
1: Kalau untuk target pasaran kita pastinya adalah orang yang olahraga, suka olahraga.
0: Suka olahraga, wah banyak banget tuh.
1: Suka olahraga, apalagi sekarang ini kan lagi musimnya, lagi hype-hypenya.
0: Betul, olahraga. Piala Dunia,
1: betul.
0: Ya, dikit lagi Piala Dunia nih, kan. Begadang ya.
1: Nah, target utamanya itu. Tapi juga tidak tutup kemungkinan juga bagi masyarakat yang memang untuk jaga pola kesehatan.
0: Oke.
1: Karena kan kedelai itu ibaratnya seperti, nah contohnya kita makan tempe. Tempe itu kan bahan utamanya kan dari kedelai.
0: Betul.
1: Nah, tempe itu kan udah ribuan tahun terkenal makanannya sehat.
0: Betul.
1: Gitu kan. Nah, juga tidak tutup kemungkinan bagi orang-orang yang suka jaga kesehatan, jaga pola makan, diet. Nah, itu target pasar kita lebih kepada orang-orang seperti itu.
0: Mana itu ya, yang mau sehat lah ya Bang ya.
1: Mau sehat,
0: yang
1: betul.
0: Mau sehat, yang mau minum ada kedelai, yang mau makan ada dada ayam.
1: Dada
0: nah,
1: ayamnya.
0: Kenapa harus dada ayam Bang? Kan ada yang lain.
1: Nah.
0: Ya, kenapa memilih produk, aku juga penasaran nih Bang Tommy. Nah,
1: jadi gini. Kebanyakan kalau kita seandainya mau makan ya terutama orang yang suka olahraga nih, orang yang nge-gym, itu biasanya pilih bagian dada ayam. Nah, dada ayam ini kan gak gampang juga dapatnya ya.
0: Betul. Kalo satu kita, ayam cuman berapa dada ya?
1: Ada dua dada cuman. Kalau dibagi itu cuman ada dua dada. Nah, kebanyakan orang-orang yang suka olahraga itu agak sulit dapatin dada ayam. Apalagi kalau makan, gak sempat makan di rumah, makan di luar kan biasanya request dada ayam. Itu pun kalau ada. Tapi kalau gak ada yang ikut, gitu kan.
0: Ya, ada
1: nah,
0: aja.
1: Jadi kita bikin produk yang simple, praktis, dan bisa masuk ke dalam kantong.
0: Oh gitu. Oke. Berarti tinggal goreng atau
1: tinggal
0: makan?
1: Dimakan.
0: Tinggal makan.
1: Tinggal
0: itu
1: dimakan.
0: Bentuknya direbus atau gimana Bang?
1: Bentuknya direbus, udah ada bumbunya. Tapi tetap kalorinya rendah banget.
0: Kalori rendah ya. Tetap itu yang utama ya Bang ya.
1: Proteinnya
0: karena memang
1: tinggi.
0: Kesehatan ini ya, healthy ini ya.
1: Betul.
0: Oke. Mantap-mantap. Nah, bagaimana Bang cara menjaga kualitas produknya tetap? Apalagi kan ini kan yang namanya makanan bergizi kan harus benar-benar di ini banget kayak nilai gizinya ya.
1: Betul.
0: Itu gimana Bang cara untuk menjaganya?
1: Nah, pastinya kita punya alur proses yang jelas dulu.
0: Oke.
1: Nah, alur prosesnya itu harus satu pintu. Jadi tidak boleh bolak-balik. Nah, terus yang pertama, kalau alur prosesnya udah jelas, yang kedua itu kita sebagai owner wajib melakukan cross check, ya, melakukan cross check minimal 1 kali seminggu. Nah, yang di cross check itu adalah sampel produk yang diproduksi.
0: Okay.
1: Jadi kita kan produksi sebuah produk nih, itu tiap hari itu pasti ada sampelnya.
0: Betul.
1: Nah, kalau seandainya misalnya katakanlah terkendala pada ada konsumen yang komplain, itu kan artinya kan kualitasnya mungkin
0: dipertanyakan.
1: Nah, kita bakalan cross check lagi di hari itu. Nah, sampel hari ini kita cek apakah produknya aman atau bagaimana. Kalau seandainya produknya aman nih, tapi konsumennya komplain, nah nanti kita bakalan cross check lagi di pengirimannya.
0: Oke. Okay.
1: Karena kan sejauh ini alhamdulillah kita belum ada temukan kendala dari produksinya. Kebanyakan itu kendala di pengiriman
0: lama lah mungkin ya, karena kan online ya.
1: Betul, karena kita kan nggak pakai

0: Banyak sih. Banyak ya, sebenarnya ya. Kalau kita sebagai pengusaha, apalagi pengusaha muda ini pasti apapun hal bisa dijadikan usaha ataupun bisnis gitu kan.
1: Lagi
0: pasti banyak. Tapi
1: mana gitu ya.
0: Ya mungkin untuk kedepannya kita bakalan fokus pada produk ini dulu, karena kita mau mengalahkan mungkin kebanyakan ya produk-produk terkenal dari Indonesia itu kan banyak kan dari Jawa ya Bang Robby.
1: Betul.
0: Nah kita harus pegang satu produk Maskless Protein ini jadi produk unggulan asli di Indonesia berdasal dari Sumatera Barat.
1: Oke, gitu.
0: Target
1: ya.
0: Kita itu dulu.
1: Itu dulu ya. Udah ada di selain store-nya, selain di Pekanbaru, udah di mana aja, Mang?
0: Pekanbaru dan Padang. Tapi dan kalau untuk online itu udah di seluruh Indonesia.
1: Oke. Pengiriman paling jauh di mana, Mang?
0: Malaysia malah.
1: Malaysia tetangga kita ya.
0: Iya, tetangga kita. Kalau untuk Indonesia udah semuanya.
1: Udah
0: Papua.
1: Oke.
0: Papua dan segala macam udah Sulawesi semuanya.
1: Harga sama mungkin beda di ini ya.
0: Ongkos kirimnya
1: akhirnya ya. Oke. Nah, kan penting banget nih Bang menurut aku untuk usaha itu adalah media sosial ya. Nah, seberapa penting menurut Abang media sosial bagi perkembangan bisnis Abang?
0: Sangat penting sekali. Apalagi strategi marketing sekarang itu tidak bisa lepas dari yang namanya strategi online.
1: Betul.
0: Nah, jadi kalau seandainya produk kita tidak dipublish secara online, mungkin nggak bakalan banyak yang tahu.
1: Iya.
0: Nah, mungkin hanya orang-orang sekitar kita. Nah, tapi kalau udah dipublish online, apalagi kita ahli dalam strategi marketing online-nya nih. Nah, produk ini bisa lakunya skala nasional gitu, Bang. Nah, gitu. Artinya penting banget lah kalau
1: penting banget ya
0: online.
1: Oke. Nah, selama ini Abang usaha, Bang Tommy, momen apa Bang yang paling berkesan selama membangun bisnis ini mungkin?
0: Kalau itu mungkin mungkin kalau flashback ke 3 atau 4 tahun yang lalu itu masa-masa lagi sulit-sulitnya banget.
1: Masa
0: itu
1: awal berdiri ya, belum punya nama lah ya jatuhnya ya.
0: Nah itu memang momen yang tak terlupakan sekaligus momen yang paling berkesan lah. Nah sekarang ini bahkan juga kadang kangen juga dengan momen itu. Sekarang ini kan udah autopilot ya Bang Robby.
1: Iya.
0: Kadang mengingat
1: udah ini aja ya.
0: Lihat karyawan yang ngerjain itu, teringat nih 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang
1: lalu. Aku di posisi itu ya.
0: Pernah di posisi itu.
1: Oke. Selain ini kan jatuhnya kuliner ya, Mandi Food ya, dan protein ya, kesehatannya. Ada rencana alat-alat kesehatan mungkin?
0: Kalau itu belum.
1: Belum ya, lebih ke ini ya.
0: Fokus ke makanan dan kesehatan dulu.
1: Oke. Sebenarnya target pasar dari Mandi Food ini sebenarnya siapa aja ya Bang ya? Gak harus yang nge-gym gitu ya.
0: Gak harus yang nge-gym.
1: Ada ini gak, misalkan gak baik untuk orang tua atau anak kecil, gimana Bang? Ada
0: kalau untuk target pasarnya sebenarnya umum. Ya siapapun bisa konsumsi asalkan udah berusia 12 tahun. Nah kalau masih 12 tahun kan masih disarankan untuk minum susu ini ya, susu biasa.
1: Susu biasa ya.
0: Nah kalau udah 12 tahun ke atas itu boleh konsumsi. Bahkan untuk ibu-ibu hamil itu disarankan minum susu kedelai.
1: Boleh Bang ya.
0: Kenapa?
1: Oke.
0: Karena ibu yang setelah melahirkan itu kedelai itu ternyata faktanya bermanfaat untuk melancarkan ASI.
1: Oh gitu.
0: Bagi ibu-ibu setelah melahirkan. Kalau untuk orang tua manfaatnya pun juga banyak banget. Salah satunya itu juga untuk memperkuat tulang. Memperkuat tulang kita. Nah jadi untuk target pasarnya sebenarnya siapapun bisa minum susu kedelai.
1: Oke.
0: Ya, tapi kalau untuk sekarang kebanyakan saya lihat target marketnya ini kebanyakan dari orang-orang pecinta olahraga.
1: Pecinta olahraga ya.
0: Betul.
1: Running,
0: nge-gym.
1: Nge-gym, mungkin mini soccer gitu.
0: Betul.
1: Atau memasakkan ini enggak, naruh-naruh produk Abang enggak di tempat-tempat itu, gym itu gitu.
0: Nah, target kita tahun ini
1: ada ya.
0: Ada.
1: Oke, jadi jangan kaget ya teman produk lagi pas lagi olahraga terus ada produknya.
0: Nah, ada produk
1: di ininya di etalasenya ya.
0: Wajib dibeli.
1: Wajib dibeli itu.
0: Wajib dibeli.
1: Kayaknya emang termasuk jarang ya di barang ini ya untuk yang protein food ini ya.
0: Betul. Nah, makanya itu Bang, kita mau kembangin negeri kita dulu nih, kampung kita Kota Padang. Jadi kalau bisa ya kita ada susu protein yang memang asal Sumatera Barat. Dan insya Allah nih, saya spill juga nih tahun 2026 bakalan running juga. Salah satu produk ini bukan susu kedelai sih, tapi whey protein.
1: White.
0: Ini whey. Susu dari susu sapi.
1: Okay.
0: Whey protein. dan ini kandungan proteinnya saya riset sih mungkin

0: insya Allah menjadi salah satu kandungan protein terbaik, salah satu whey terbaik di Indonesia.
1: Oke.
0: Dan itu berasal dari Kota Padang.
1: Oke, nih aku udah di-spill dulu, aku harus nyoba dulu nih.
0: Wah,
1: tapi nanti ya Bang ya, nanti. Tunggu aja launching ya mungkin atau gimana, info-info-nya di Instagram nanti ya Bang ya.
0: Di Instagram.
1: Semuanya di apa di story atau gimana nanti diinformasikan ya Bang ya.
0: Siap, betul.
1: Oke, baik. Teman Prodoa, ini masih banyak yang ingin aku bahas dari bisnis Mandi Food ini teman Prodoa, tapi kita jeda iklan dulu ya Bang Tommy. Siap. Ya jangan kemana-mana teman Prodoa, tetap di Prodoa Padang, teman terbaik kamu.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang enggak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu.

0: kekerasan terhadap perempuan dan anak.
1: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dengan aku di sini, teman Pro 2, dan masih ada Bang Tommy yang menemani kalian, teman Pro 2 ya. Oke, sebelumnya Bang Tommy ini Bang Tommy kan termasuk pengusaha muda ya. Pengusaha
1: bisa
0: muda
1: dibilang begitu.
0: Bisa dibilang begitu ya, pengusaha muda menginspirasi ya tentunya. Betul. Ya. Nah, ini aku pengen nanya Bang, selama Abang jadi owner itu pencapaian terbesar yang Abang kira-kira udah Abang capai itu apa sih, mungkin boleh diceritakan Bang?
1: Pencapaian terbesarnya kalau seorang businessman itu kan target dan pencapaiannya itu gak lepas-lepas dari omset Bang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama kita punya target omset yang memang waktu itu ingin saya capai di tahun ini. Dan alhamdulillah di tahun 2025 tercapai semua.
0: Tahun lalu tercapai ya. Iya. Oke.
1: Okay. Dan yang kedua punya karyawan.
0: Punya karyawan.
1: Punya karyawan itu target saya memang 50.
0: Okay.
1: Karyawan. Sekali tapi sekarang ini, alhamdulillah udah 20 orang.
0: Oke, okay, nah ngomong-ngomong karyawan Bang, keturun ada yang nanya nih Bang.
1: Siap, boleh.
0: Ada yang
1: boleh,
0: nanya, bang. Dia awalnya nanya gini, bagaimana menjaga motivasi karyawan Abang Tommy?
1: Betul.
0: Habis itu terus di bawahnya lagi, Bang, spill dong mau jadi karyawannya gimana caranya?
1: Siap.
0: Mungkin boleh diceritain Bang.
1: Oke, okay. Sebenarnya salah satu tantangan terbesar bagi kita pemilik bisnis itu adalah motivasi karyawan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lama-lama karyawan ini pasti akan mengalami yang namanya down motivasi. Nah, kita sebagai pemilik usaha, sebagai owner, itu walaupun bisnis kita sudah autopilot, itu kita tidak boleh lepas 100% bisnis itu.
0: Oke, tetap harus di dalam patokan ya.
1: Tetap kita harus datang ke sana, ya minimal mungkin kita bisa lakukan evaluasi ataupun kegiatan-kegiatan yang ada interaksinya dengan karyawan kita itu.
0: Oke.
1: Terus yang kedua, kita juga imbangi dengan yang namanya kegiatan-kegiatan fun yang menyenangkan. Nah, misalnya nih kan banyak juga ya perusahaan-perusahaan mungkin yang mengadakan yang namanya gathering.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu wajib kita lakukan secara konsisten di perusahaan
0: kita. Oke, dialokasiin waktunya ya.
1: Betul. Nah, itu juga memotivasi karyawan untuk tetap semangat, untuk kompak gitu. Nah, kadang juga ada gitu kan, misalnya nih katakanlah dari secara salary mungkin dia katakan kecil gitu kan. Nah, dan gak ada sama sekali misalnya gathering ataupun apa acara-acara yang membuat karyawan itu kompak, bahagia. Nah,
0: betul.
1: Itu saya lihat tingkat returnnya itu tinggi banget.
0: Gitu.
1: Jadi motivasinya itu sering down.
0: Ada kesalahan lah atau apa gitu ya, miss.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jadi enggak ini ya.
1: Nah, jadi kegiatan-kegiatan itu wajib kita lakukan minimal ya setiap 17 Agustus mungkin kita lakukan kegiatan event.
0: Betul.
1: Bisa kita gabung dengan masyarakat lokal itu. Nah, terus mungkin di momen Idul Adha ya kita lakukan
0: berurusan kemarin ya.
1: Iya, itu kita ada kegiatan-kegiatan yang mungkin makan bersama dan segala macam. Nah, itu yang hal-hal kecil itu yang membuat karyawan alhamdulillah sampai sekarang banyak yang stay di perusahaan saya.
0: Mantap, Bang. Tantangannya ya. Terus Bang, tadi cara mau jadi karyawan itu banget.
1: Siap. Kalau untuk kalau ada yang berminat bergabung dengan PT Simas Argo Nusantara, itu bisa kirimkan melalui DM melalui Instagram.
0: Oke. Okay.
1: Ya, nanti akan dibantu oleh admin saya untuk mengarahkan pengisian form.
0: Pengisian form. Emang memang lagi butuh atau gimana?
1: Kebetulan sekarang kita buka bagian marketing.
0: Bagian marketing tuh, teman berdua.
1: Untuk Kota Padang.
0: Lagi di awal.
1: Untuk Kota Padang.
0: Langsung dari Andre tuh, silakan ya, kirim CV-nya ya.
1: Kirim CV-nya.
0: CV-nya.
1: Atau WhatsApp juga boleh.
0: Oke. Okay.
1: Di 0851 619 0.
0: Oke, okay, baik. Untuk penempatan Padang ya.
1: Penempatan di Kota Padang.
0: Oke, okay, sip. Oke, okay, Bang, lanjut lagi. Bang Tommy, tantangan dalam membangun tim yang solid itu apa, Bang? Selama ini dengan 20 orang karyawan ini, tantangannya sama mungkin bisa.
1: Kalau tantangan terbesar saya sih sebenarnya untuk karyawan ini, kebetulan karyawan saya ini kebanyakan umurnya di bawah saya semuanya, Bang Robi. Jadi ada juga yang memang sifat kekanak-kanakannya ada, gitu ya. Yang dewasa pun ada, gitu ya. Jadi menyatukan 20 kepala ini yang sulitnya.
0: Okay.
1: Nah, jadi caranya kita harus saling memahami. Saling memahami. Nah, bagaimana caranya? Ya dengan interaksi langsung. Jadi bukan hanya melihat dari eagle eyes, bukan hanya dari mata elang aja, tapi kita langsung terjun ke
0: bisnis langsung itu langsung ke dia ya, komunikasi sapa gitu ya Bang itu. Ya. Oke.
1: Kalau seandainya ada karyawan yang memang bermasalah ya, kadang juga kita lihat dari motivasinya kurang ataupun dari absennya pernah terlambat atau sering terlambat. Nah, itu kita jangan langsung ngejudge.
0: Jadi telusuri dulu ya,
1: telusuri
0: ya.
1: Dulu permasalahannya.
0: Oke.
1: Nah, itu yang kadang jarang kita lakukan di usaha kita.
0: Oke, baik. Ini juga buat untuk yang lain ya, yang mau bercita-cita mau jadi owner.
1: Yep. Amin.
0: Pelajari
1: amin.
0: Apa yang di Bang Tommy.
1: Betul.
0: Terus Bang, tokoh atau sosok yang paling menginspirasi perjalanan Bang Tommy apa Bang? Siapa Bang?
1: Sebenarnya sih kalau tokoh populer gak ada. Cuman saya salut dan kagum aja dengan orang tua saya, terutama ayah saya sendiri.
0: Ayah ya.
1: Ayah.
0: Okay.
1: Nah, itu sosok yang memang menginspirasi saya. Kenapa? Memang beliau mungkin dari sejak usia belasan tahun itu udah kerja.
0: Okay.
1: Udah kerja. Sampai ya umur 68 tahun itu baru pensiun. Hampir 70 lah.
0: Oke, sekarang udah ini ya, udah
1: sekarang alhamdulillah, dan itu pun sulit juga untuk nyuruh ininya pensiunnya karena
0: nyuruh
1: udah
0: diem.
1: Enakan kerja.
0: Oh gitu, enggak bisa diem lah ya.
1: Enggak bisa diem. Akhirnya di umur 68 kemarin udah pensiun total.
0: Begitu. Oke, mohon maaf turut dulu kasih tahu ya Bang ya.
1: Belum pensiun.
0: Istilah pensiun.
1: Enggak.
0: Maksudnya beneran istirahat, maksudnya pensiun. Santai lah ya.
1: Santai,
0: udah enggak ngapa-ngapain lagi ya. Oke, gitu. Oke, Bang Tommy. Baik, Bang Tommy, ini tidak terasa udah mau jam 1 siang.
1: Yeah,
0: cukup lama ya. Ini kalau memang ada durasi lagi mungkin bisa ada sesi berikutnya mungkin ya. Nanti kalau kita undang Bang sebagai mungkin kita ada program entrepreneur dan sebagainya mungkin.
1: Baik.
0: Bang Tommy standby aja ya Bang ya.
1: Baik.
0: Kita akan undang ya kayak gitu. Ini mungkin pesan atau mungkin untuk yang mau menjadi buka usaha atau entrepreneur Bang Tommy, apa kira-kira untuk anak muda yang ingin mencoba untuk buka usaha atau ingin pengen jadi sesukses Abang?
1: Sebenarnya tantangan terbesar kita itu Bang Robby adalah dari diri kita sendiri.
0: Okay.
1: Mungkin kata-kata yang cocok itu kayak apa ya, misalnya buat anak muda nih, susah-susah happy-happy. Kalau gak susah ya gak happy, gitu kan. Jadi kalau mau buka usaha itu paling berdasar pengalaman saya, tantangan terbesar itu dari ego kita sendiri. Nah, terus dari konsistensi. Nah, ini yang paling penting kuncinya.
0: Penting ya. Okay.
1: Terkadang mungkin kita motivasi kita kuat, gitu kan. Jadi di awal-awal itu kita punya modal nih untuk bangun bisnis. Tapi karena konsistensinya kurang, jadi bisnis itu kebanyakan,
0: ya Bang ya?
1: Iya, kebanyakan gulung tikar terkadang. Motivasi ini yang konsistensi ini yang paling penting Bang Robby dalam bisnis. Sekecil apapun bisnis kita, asalkan konsistensi, konsistensi itu ada. Nah, insya Allah mungkin nanti bakalan ada peluang-peluang lain yang mungkin membuat bisnis kita ini lebih baik lagi.
0: Lebih baik lagi, oke, konsisten ya,
1: konsisten,
0: kayak gitu teman-teman ya. Oke, baik teman Pro 2, ini banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil di siang ini teman Pro 2, perjalanan membangun Monday Food ya. Menunjukkan bahwa usia muda bukanlah hambatan untuk berkarya dan menciptakan peluang.
1: Betul.
0: Bayangin aja teman Pro 2, dari awalnya jual nasi goreng, terus
1: betul,
0: jual cabai kalengan. Akhir dengan konsisten ingin memajukan usaha ini, akhirnya udah ketemu tracknya ya Bang ya, kayak gitu ya, dengan keberanian mengambil langkah, kemauan untuk terus belajar ya.
1: Betul.
0: Serta konsistensi dalam menghadapi tantangan, sebuah ide sederhana dapat berkembang menjadi bisnis yang memberikan manfaat bagi banyak orang.
1: Betul
0: ya
1: sekali.
0: Bro Do ya. Baik, semoga kisah dan pengalaman Bang Tommy ini yang telah dibagikan hari ini dapat menjadi inspirasi bagi teman Bro Do semua, bagi generasi muda khususnya ya, untuk berani memulai, berinovasi dan tidak takut menghadapi kegagalan ya.
1: Betul.
0: Bang Tommy ya, karena itu hal yang wajar ya, kegagalan
1: hal
0: itu
1: yang
0: wajar ya, karena setiap kesuksesan berawal dari langkah pertama yang berani diambil. Jadi berani aja dulu ya,
1: berani
0: baru konsisten
1: dulu.
0: Kayak gitu ya. Oke, okay, Bang Tommy, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, datang jauh-jauh gak sih Bang?
1: Enggak jauh juga sih, dekat
0: datang ke Padang. Nanti kalau ada kesempatan kita mungkin bisa ketemu lagi di program yang lainnya mungkin ya Bang Tommy ya. Oke, teman Produ juga terima kasih bagi kalian yang udah bertanya Tadi lucu juga pertanyaannya. Mudah-mudahan terjawab ya. Dan nanti kita jam 1 siang kita akan lanjut di program Ngabarin Olahraga. Nanti bukan dengan aku tapi dengan penyiar yaitu Uni Icin yang akan siap menemani teman berdua sampai sore hari ini ya. Kalau gitu aku undur diri dari ruang dengan kamu. Bang Tommy juga undur diri dari tempat ini. Karena kayaknya Bang Tommy udah mau yang urusan yang lain Bang ya.
1: Iya, yep, betul.
0: Sibuk banget.
1: ada lagi nih kegiatan yang lain.
0: Kegiatannya. Oke. Terima kasih juga. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang everybody. Apa kabar hari ini? Hari Selasa yang bersahaja dan panas pol banget ini. Kota Padang biru banget, sebiru hatiku hari ini teman Pro 2, sebiru bajuku juga. Cuman birunya ini agak beda sih, aku lagi pakai baju warna navy sekarang teman Pro 2. Cerah-cerah banget Kota Padang gini. Nanti sunsetannya pasti cantik banget. Udah belakangan ini Kota Padang benar-benar cerah ya teman Pro 2. So today ditemenin sama Cynthia Zaini sampai di jam 6 sore. Nanti kita bakal bagi-bagi info sama kamu. Pause and play dulu di ngabarin olahraga jam 1. Terus nanti bakal ada di ngabarin selebritis jam 2. Ada sore ceria sampai jam 6 sore teman Pro 2. Yang paling penting kamu jangan lupa dengerinnya banyak banget via streaming, juga bisa di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi terestrial kita 90,8 MHz. Jangan lupa maksi alias makan siang ya teman Pro 2, dan jangan lupa habis maksi balik kerja lagi, oke? Okay? Semangat, have a great day. Jangan lupa tersenyum hari ini.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
5: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, kita ke olahraga sepak bola internasional dulu. Kali ini tuh ada Chelsea yang katanya tuh lagi mempertimbangkan untuk ngerekrut winger sekaligus kapten West Ham United, siapa lagi kalau bukan Jared Bowen, teman Pro 2. Langkah ini katanya bakal dilaksanakan di bursa transfer musim panas 2026 nih. So, dari laporan jurnalis sepak bola Miguel Delaney, Chelsea itu katanya pengen nambah pemain yang experienced di Liga Primer untuk memperkuat lini serang mereka. Katanya sih Jared Bowen ini cocok banget jadi opsi utama karena konsistensinya bareng sama West Ham di beberapa musim terakhir. Kalau untuk harganya sekitar 50 juta pound sterling gitu dipatok sama West Ham. Bowen sendiri ini adalah pemain internasional asal Inggris ya, teman Pro 2. Tapi ternyata sejumlah pihak di industri sepak bola meyakini kesepakatan bisa tercapai di kisaran ya di bawahnya justru 40 juta pound sterling gitu. Gara-gara klub London Timur terdegradasi ke Championship, teman Pro 2. Ini juga dilaporkan yang sama, kalau Chelsea itu udah lirik-lirik Bowen dari waktu yang lama banget gitu. Karena selain punya kemampuan menyerang yang serba bisa, Bowen itu dinilai juga bisa menghadirkan kepemimpinan di ruang ganti tim. Ya, walaupun gitu Chelsea ternyata bukan satu-satunya klub yang tertarik untuk mendatangkan Bowen, teman Pro 2. Ada sejumlah klub Liga Inggris lainnya yang bisa merebut Bowen juga dari Chelsea nih. Kita lihat aja ya. Kira-kira siapa yang berhasil dipilih Bowen untuk jadi tim barunya? We'll see.

Wan Prodo dikutip dari rri.co.id, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Abdul Karis Al-Masyari mengingatkan masyarakat tidak mudah terpengaruh narasi krisis pangan. Narasi miring tersebut dinilainya dapat mendistorsi kondisi sektor pertanian nasional.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Lagi santai di sore hari,

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hey, awas, ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Tahukah Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet. Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa sakit. Ia datang perlahan, namun pasti. Kecilkan volume earphone Anda dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Telinga sehat, hidup lebih bermakna.
5: Terbaik kamu.

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra secara resmi udah membuka kejuaraan daerah para layang Wali Kota Solo Cup 1 tahun 2026 yang diadakan di kawasan Puncak Garunun Payo, Kelurahan Tanah Garam, Kota Solo hari Sabtu 30 Mei 2026. Dan pembukaan kejuaraan ini berlangsung meriah dan jadi perhatian masyarakat serta pecinta olahraga Dirgantara, teman Pro 2. Menariknya, di sambutannya Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra tuh menyampaikan apresiasi nih karena terselenggaranya kejuaraan tersebut sebagai bagian dari upaya untuk mendorong pengembangan olahraga Dirgantara di Kota Solo. Dan kegiatan ini tuh juga jadi sarana untuk memperkenalkan potensi wisata alam daerah ke masyarakat yang lebih luas, teman Pro 2. Waduh, menarik banget ya. Dalam hal ini, Ramadhani Kirana Putra berharap juga kejurda para layang ini bisa menjadi wadah pembinaan atlet secara berkelanjutan. Jadi dari kegiatan ini, diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang bisa mengharumkan nama daerah dan bersaing pada tingkat yang lebih tinggi, teman Pro 2.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak bana.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Udah di ngabarin selebritis, kali ini kita bakal ngabarin informasi seputar musisi internasional. Kira-kira ada hot news apa aja. Nanti ya, pantengin terus Radio FM, teman terbaik kamu.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Produ FM, motor bengkak, motor berdua. Waduh, terlalu sadis caramu. Kalau dengerin lagu ini tuh nyayat hati banget gak sih teman Produ? Siang-siang gini tuh jadi tiba-tiba sendu gitu. Tapi ini teman Produ, kalau lagunya tadi sedih, sekarang ada kabar gembira buat kamu. Willow, kamu tahu kan Willow? Dia comeback sama karya barunya judulnya Talk on the Hill. Lagu ini jadi sign kalau ada era baru musik dari penyanyi yang satu ini, sekaligus ngasih deskripsi awal tentang arah kreatif yang bakal dia explore lebih dalam untuk next projectnya, teman Produ. Nah, barengan sama rilis single ini, Willow juga ngumumin kalau album studio ke-9-nya yang bertajuk The Thread itu bakal rilis 24 Juli nanti. Jadi, album ini tuh hadir after Petal Rock Black yang dirilis awal tahun kemarin, teman Produ. Tahun ini, 2026. Nah, lewat The Thread, Willow di sini tuh kayak beralih fokus ke tema-tema yang sifatnya lebih spiritual, filsafat, dan kemanusiaan. Dia juga nge-explore konsep divine feminine dan hubungan manusia tentang kesadaran yang lebih tinggi. Waduh, deep banget ya. Dan di pengumuman albumnya juga, Willow ngasih penghargaan untuk membuat film dan podcaster Kay Dickens dan peneliti Dr. Dan Hennessy Powell karena keberanian mereka untuk meneliti dan mendokumentasikan individu-individu dengan kemampuan unik yang menurutnya itu berada di ambang berbagai misteri yang belum layak dipahami sama masyarakat luas. Waduh, by the way, congratulations Willow. Kita tunggu karya-karya berikutnya dan kita tunggu rilisnya The Thread ya, teman Produ, di bulan Juli nanti.

Temuan Pro2 dikutip dari antaranews.com, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan suhu minimum rata-rata naik 2 derajat Celcius dalam 2 hari terakhir yang membuat udara malam hingga pagi terasa lebih hangat di wilayah Nusa Tenggara Barat. Zainuddin Abdul Majid atau Zamari Wibianto di Mataram mengatakan suhu udara yang kembali normal dalam beberapa hari terakhir dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya embusan angin monsun Australia yang melemah.

0: suaranya cepetnya sampai segitunya sih?
1: Enak banget sih soalnya ini.
0: Ih, jarinya kok dijilat gitu sampai bersih lagi?
1: Biar nggak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
0: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris

0: dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Alright, we're back again di Ngabarin Selebritas. Kali ini aku mau ngasih tahu teman Pro 2 kalau musisi global Bibi Rexha lagi-lagi kasih surprise kita untuk nyambut era barunya. Dia rilis single Sad Girls. Tapi menariknya lagi di proyek ini tuh Bibi collab sama DJ legendaris, siapa lagi kalau bukan David Guetta, untuk ngasih sentuhan baru di lagu barunya ini. Jadi lagunya tuh tipikal vibes yang lagu dansa yang energik banget. Jadi di sini tuh ada produksi music tipikal progressive house yang megah, ditambah vokal kuat dari Bibi Rexha, teman Pro 2. Ceritanya lagu ini tuh tentang kepedihan mendalam, kayak pas kita ngelihat orang yang lagi kita cintai itu malah pergi sama orang lain. Tapi yang bikin unik di sini, Bibi Rexha tuh ngubah patah hati jadi sebuah bentuk perlawanan yang penuh percaya diri. Jadi di liriknya dia bilang kalau perempuan yang sedih itu nggak akan berhenti dan ninggalin lantai dansa sebelum lagu terakhirnya selesai diputar. Waduh, relatable banget kayaknya buat ciwi-ciwi ya yang lagi sad tapi tetap mau have fun, teman Pro 2. And anyway, Sad Girls ini jadi bagian dari album visual terbarunya Bibi, judulnya Dirty Blondie yang rilis 12 Juni nanti. Gitu. Congratulations by the way for Bibi Rexha. Kita tunggu next songnya lagi, lagu-lagu dari Bibi ya, teman Pro 2. Kita mau puterin lagunya, salah satunya New Religion yang baru aja dirilis kemarin sama Bibi Rexha juga di 2026 ini, teman Pro 2.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, film horor aksi Badut Gendong mulai tayang di bioskop Indonesia dan langsung mencuri perhatian lewat respons positif. Film garapan sutradara Charles Gozali itu disebut menghadirkan teror intens dengan skala produksi besar dan aksi yang menegangkan. Sejumlah artis menilai Badut Gendong menawarkan konsep horor berbeda dengan perpaduan aksi brutal dan cerita emosional yang kuat. Komedian Yono Bakri mengaku terkesan dengan kualitas film tersebut. Sementara itu, Ardit Erwanda menyebut intensitas aksi di dalam film membuatnya tegang sepanjang penayangan. Aktor Dion Wiyoko juga memberikan apresiasi terhadap penggarapan film yang dinilai melampaui ekspektasi. Menurutnya, Charles Gozali berhasil menghadirkan film horor berskala besar dengan karakter yang kuat dan atmosfer mencekam.

Informasi selanjutnya, teman Pro 2 pemain Onyx Esports, Kairi Rios del Sol terharu melihat kisah hidupnya diangkat ke layar lebar lewat film Nobody Loves Kay. Kairi mengatakan dirinya tidak menyangka perjalanan hidup dan perjuangannya sebagai atlet esports bisa begitu dekat dengan penonton. Ia pun mengapresiasi seluruh tim produksi yang telah mengemas kisah tersebut menjadi film yang menyentuh. Film Nobody Loves Kay merupakan kolaborasi Onyx, Volago Pictures, Miguneni Cinema Cult, dan Khan Films bersama V-Cinema Pictures. Ceritanya terinspirasi dari perjalanan hidup Kairi sebagai anak muda yang berusaha mengejar mimpi di dunia kompetitif Mobile Legends. Usai penayangan perdana, banyak penonton mengaku tersentuh dengan cerita yang dihadirkan. Film ini bukan sekedar kisah tentang permainan video, tetapi juga tentang perjuangan, persahabatan, dan tekanan hidup.

Informasi terakhir, teman Pro 2, game klasik Donkey Kong 64 akan hadir di Nintendo Switch Online Plus Expansion Pass mulai 4 Juni 2026. Kehadiran game legendaris itu menjadi kabar menarik bagi para penggemar lama maupun pemain baru Nintendo Switch dan Switch 2. Nintendo mengumumkan kabar tersebut melalui kanal resmi Nintendo of America. Ini menjadi perilisan ulang kedua untuk Donkey Kong 64 sejak pertama kali meluncur pada 1999. Sebelumnya game tersebut sempat tersedia di Wii U melalui eShop yang kini sudah ditutup. Dengan hadirnya Nintendo Switch Online, pemain kini bisa kembali menikmati petualangan klasik Donkey Kong dalam format modern.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Abis ini kita bakal ada di sore ceria jam 3 sampai jam 6. Kita bakal share-share yang bermanfaat pokoknya buat kamu, sama bahas topik yang kayak kamu banget gitu ya, Gen Z banget, di sore ceria sampai di jam 6 sore nanti, teman Prodo. Makanya kamu jangan lupa dengerin aku terus. Banyak banget cara buat dengerin aku, bisa di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi terestrial kita 90.8 MHz. We'll be back after this, teman Prodo. Kita dengerin dulu lagu Baby Doll dari Utopia.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trice Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Produ-

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Sushi itu punya citra atau image sebagai makanan ringan dan sehat, tapi ternyata ada jenis sushi tertentu yang punya kalori tinggi loh, teman Produ. Kamu harus tahu kalau sushi ini tuh diam-diam menghanyutkan. Emang sih banyak yang suka sushi, apalagi Gen Z ya, dan udah lama banget sushi ini jadi pilihan favorit buat yang lagi pengen berusaha makan sehat dan diet. Karena sushi ini kan tampilannya bersih, porsinya kayak kelihatan kecil, image-nya tuh lekat banget sama gaya hidup sehat ala Jepang. Tapi ada yang satu kelupaan nih, teman Produ. Gak semua sushi itu sama. Ternyata ada beberapa jenis sushi yang paling populer justru jadi jebakan kalori yang sering banget gak kita sadarin nih. Buat kamu yang pecinta sushi harus banget tahu ini sih, teman Produ. Jadi kalau kamu dengar mitos sushi sama dengan makanan diet, itu kayaknya perlu dilurusin deh, teman Produ. Karena sushi dalam bentuk paling tradisionalnya itu nasi, ikan segar, sedikit sayuran, emang relatif rendah kalori dan sehat. Masalahnya sekarang banyak varian sushi yang beredar di restoran itu jauh dari versi tradisionalnya. Banyak sushi jenis kekinian yang dibikin dengan saus berlemak tinggi kayak spicy mayo atau cream cheese. Terus ada tepung tempura yang digoreng renyah. Itu bisa mendongkrak kandungan kalori secara signifikan loh, teman Produ, dan jauh dari kesan diet friendly yang selama ini melekat di sushi. Terus masalah lainnya, pernah gak sih kamu kerasa cepat lapar setelah makan sushi? Nah, itu bukan lebay. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya, teman Produ. Setiap potongan sushi itu punya kandungan sedikit ikan atau sayuran. Artinya, kandungan protein dan seratnya rendah. Padahal, nutrisi ini yang paling berperan bikin kamu kenyang lebih lama dan menekan nafsu makan.

الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر.

Dari hadis riwayat Darimi telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Abdul Majid telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zib dan Said bin Al-Musayyab dari Abdurrahman bin Usman bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh katak. Hadis lain juga menyebutkan bahwa suara katak yang kita dengar adalah tasbih. Inilah salah satu penyebab dilarangnya membunuh katak. Dari Abdullah bin Amru, ia berkata, "Janganlah kalian membunuh katak karena suaranya adalah tasbih." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ada sebuah kisah yang menceritakan tentang seekor katak membawa air di mulutnya, lalu memercikannya ke arah api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh sebab itu, hendaklah kita sebagai manusia menyayangi sesama makhluk hidup lainnya, karena Allah tidak akan sia-sia.

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Oke, balik lagi di Sore Ceria. Yes, benar banget Sore Ceria ya. Teman Produe emang ceria banget karena langit mendukung banget untuk kita berceria-ceria, teman Produe. Oke, tadi kita bahas sushi kan. Jadi sushi maksudnya yang perlu kamu waspada itu adalah sushi dengan mayo ataupun saus, sushi dengan tipikal tempura yang digoreng, sushi dengan cream cheese. Jadi sushi yang lebih aman itu sashimi tanpa nasi, nigiri salmon atau tuna, kapamaki atau mentimun, sushi tanpa saus atau mayo tambahan. Jadi intinya tuh gini teman Produa, sushi itu bisa jadi tetap jadi pilihan makanan yang cerdas kalau kamu tahu cara membedakan mana yang benar-benar sehat dan mana yang cuma kelihatan sehat. Jadi harus sadar kandungannya, bukan sekedar ikut-ikut tren aja.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
3: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya Habibul Quadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI. Selalu jaya di udara.

Hewan Prada dikutip dari antaranews.com, monyet makaka merupakan spesies di bawah perlindungan tingkat 2 nasional di Cina. Sekitar tahun 2000, populasi spesies tersebut di kawasan Tiga Ngarai Kecil menyusut hingga kurang dari 100 ekor akibat pengundulan hutan dan pembukaan lahan yang menggerus habitat alaminya. Namun demikian, bertambahnya populasi monyet makaka menyebabkan ketersediaan pangan di pegunungan semakin menipis, dan guna meredakan konflik antara monyet makaka dan warga setempat, pemerintah daerah mendirikan 4 lokasi pemberian makan di mana staf secara teratur menyediakan jagung untuk primata tersebut.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
4: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
5: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Oke, balik lagi di Sore Ceria. Nah, dianggap diet friendly. Tadi kan kita udah bahas diet, sushi maksudnya ya. Sushi yang dikira makanan khusus diet ternyata punya menjebak ya, punya kalori yang besar ternyata, teman Pro2. Yes, benar banget. Nah, makanya aku mau ngasih tahu buat kamu nih, teman Pro2, hati-hati dalam mengkonsumsi makanan apapun ya, apalagi kalau misalnya kamu lagi program diet. Tadi aku juga udah spill sushi yang sehat dan aman buat kamu yang lagi diet. Next, kita mau bahas tentang 12 negara dengan harapan hidup paling rendah di dunia. Ternyata ada yang rata-rata hidupnya cuma 54 tahun, teman Pro2. Pernah gak sih kayak kamu ngebayangin hidup di umur 50 tahun aja udah dianggap tua banget? Padahal di negara lain, orang masih bisa sehat sampai 80 hingga 90-an. Nah, di saat kita sering dengerin orang di Jepang atau Swiss bisa hidup lebih sehat sampai usia 80 sampai 90 tahun, ternyata di belahan dunia lain kondisinya beda banget ya. Ada negara-negara yang justru punya angka harapan hidup sangat rendah, teman Pro2. Ini juga nggak terjadi begitu aja dong. Angka harapan hidup itu ternyata dipengaruhi banget sama banyak faktor. Kayak contohnya kualitas layanan kesehatan, tingkat

gizi hingga konflik yang terjadi di suatu wilayah. Nah, ini 12 negara dengan harapan hidup yang paling rendah di dunia itu ada Nigeria. Nigeria itu angka harapan hidupnya 54,5 tahun. Ini jadi salah satu negara dengan harapan hidup rendah karena kesenjangan ekonomi yang cukup besar antara wilayah kota dan pedesaan. Selain itu, karena akses kesehatan di daerah terpencil itu masih terbatas, ditambah masalah polusi dan konflik di beberapa wilayah yang bikin kondisi kesehatan masyarakat tuh kurang stabil, teman Pro 2. Nanti kita lanjutin lagi negara-negara berikutnya.

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging, cegah global warming.
3: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
4: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu gak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke. Dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory

Italia, Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman skuad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, kita lanjut sama negara-negara dengan angka harapan hidup rendah ya. Yang kedua tuh ada Chad. Chad itu angka harapan hidupnya cuma 55,1 tahun. Ini kita sama-sama tahu Chad ini wilayah yang didominasi sama gurun pasir gersang. Kondisi alam yang ekstrim ini bikin warga setempat tuh kesulitan untuk bercocok tanam, teman Pro 2. Makanya masalah gizi buruk di anak-anak tuh tinggi banget. Warganya juga harus berjuang keras setiap hari cuma buat dapat air bersih yang layak. Terus ada Lesotho, 57,35 tahun angka harapan hidupnya. Ini negara kecil yang unik karena wilayahnya dikelilingi Afrika Selatan. Walaupun gitu, kondisi kesehatan di dalam negara ini kritis banget. Dan tantangan terbesar mereka adalah penyakit menular seperti HIV dan AIDS atau TBC. Dan penyakit ini banyak menyerang penduduk di usia muda atau produktif di sana, teman Pro 2.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
4: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
3: Kenapa?
4: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
3: Hah? Terus gimana dong?
4: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
7: Banyak bener pesenannya.
6: Iya nih, lapar.
7: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
6: Maksudnya?
7: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
6: Salahnya di mana coba?
7: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
6: Ih, ogah.
8: Jika kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
9: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Hayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tawar Brodo dikutip dari rri.co.id. Wujudkan sila kelima, anggota Komisi 4 DPR RI mengatakan sila kelima harus diwujudkan melalui pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap pangan. Menurutnya akses pangan yang adil dan merata menjadi tantangan di sejumlah wilayah di Indonesia Timur. Lamer menyoroti masih tingginya angka ketidakcukupan konsumsi pangan dan rendahnya indeks ketahanan pangan di beberapa daerah. Dan kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan akses pangan yang perlu mendapat perhatian.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
8: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Okay. Tadi udah bahas ya, ada Lesotho, dan terakhir tuh ada Republik Afrika Tengah, 57,4 tahun. Negara ini sebenarnya kaya banget akan cadangan emas dan berlian, teman Produa. Tapi ya banyak konflik internal bikin rakyat di sana tuh nggak bisa menikmati kekayaan alamnya. Ada perang saudara juga yang terjadi bertahun-tahun yang merusak banyak rumah sakit. Makanya obat-obatan tuh jadi langka dan warga terpaksa hidup mengungsi, teman Produa. Terus belum yang terakhir, ada Sudan Selatan. Sudan Selatan ini 57,6 tahun angka harapan hidupnya. Ini negara paling muda loh di dunia saat ini, salah satunya. Sayangnya setelah mereka-mereka itu langsung terjebak konflik saudara, teman Produa. Infrastruktur dasar kayak jalanan, klinik medis belum terbangun dengan baik. Makanya mayoritas warga bergantung banget sama bantuan pangan internasional gitu. So, itu dia teman Produa. Yes, benar banget. Angka harapan hidup paling rendah di dunia dengan rata-rata tuh 54 tahun ya, teman Produa. Nah, jadi hati-hati banget deh buat kamu ya, jaga-jaga kesehatannya. Itu juga membantu untuk meningkatkan angka harapan hidup kita, terutama di Indonesia. Alright, aku juga harus sign out teman Produa dari ruang dengar kamu, karena nggak berasa banget bentar lagi udah mau jam 6 sore. Abis ini masih ada seorang yang akan ngelanjutin suara ceria edisi hari ini, teman Produa. Kamu bakal ditemenin sama Gus Fri di sore hari ini. So thank you so much teman Produa. Ketemu lagi besok di station yang sama, 90,8 Produa, teman terbaik kamu. Bye.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar Radio Republik Indonesia Padang, pada kali ini tausiah kita berjudul Akhlakul Karimah. Akhlakul karimah merupakan suatu modal dalam hidup ini untuk mencapai kemakmuran, kebahagiaan, kerukunan, dan sebagainya. Dengan akhlakul karimah, kita bisa menciptakan kerukunan dengan sesama dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Gambaran tentang akhlakul karimah yaitu perbuatan atau tingkah laku yang baik, seperti tolong-menolong, saling menghormati, dan hal-hal lain yang berbentuk baik untuk diri kita dan orang lain. Berbuat baik kepada sesama merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 83 yang bunyinya,

0: الناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Sadaqallahul Azim.
1: Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah. Berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Perintah ini mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wajib berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin atau orang-orang yang tidak mampu. Selain itu, kita juga diwajibkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik dengan sesama manusia. Selain memerintahkan sholat dan berzakat, ayat tersebut sangat tegas memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik dengan sesama. Para pendengar Radio Republik Indonesia Padang, dari keterangan ayat tersebut sudah nampak jelas bahwa kenyataan dalam hidup kita harus selalu melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Untuk melakukan hal tersebut, Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita, yaitu bukanlah dari golongan kami orang yang tidak mengasihi dan menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Mari kita hormati orang yang lebih tua. Kita harus berbuat baik kepada mereka, dan yang lebih tua harus menghargai yang lebih muda. Jadi, yang lebih tua harus berbuat baik juga kepada yang lebih muda. Dengan melakukan hal ini, insya Allah kemakmuran akan selalu tercipta dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik dalam segala hal, baik dalam ibadah, bermuamalah, maupun dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan memberikan pahala yang besar kepada mereka. Dan berbuat baik itu tidak hanya terbatas pada ibadah ritual, tapi juga meliputi akhlak, moral, dan perilaku sehari-hari. Para pendengar, dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa jika kita punya akhlak yang baik, orang lain akan menghormati dan menyukai kita. Sebaliknya, jika akhlak kita buruk, tak akan ada orang yang menghormati dan menyukai kita. Bahkan, semuanya akan benci kepada kita. Untuk itu, mulai sekarang, marilah kita belajar untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Demikianlah uraian atau tausiah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Baru saja telah Anda dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang tadi telah dibacakan oleh Qori M. Ridwan, telah membacakan surat Al-Hasyr ayat 18 sampai dengan ayat 22 dengan sari tilawah Rita Ismail, dan dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang telah disampaikan oleh Ustazah Nurhayati SAG dengan judul ceramahnya yaitu Akhlakul Karimah. Waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 18:22 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lihatlah orang yang di bawah kalian dalam masalah dunia, dan jangan melihat orang yang di atas kalian. Hal ini akan lebih mendorong kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: manis. Aku tas keluaran terbaru nih. Kamu yakin gak mau bawa pulang aku? Cantik, Bibi. Aku cocok banget pasnya di Max and Max sama tas itu tuh. Ayo beli aku, beli aku.
1: Masa aku sepatu cantik gini ditinggalin? Sekalian dong beli aku.
2: Uangku habis cuma buat beli ini doang. Tapi
3: barangnya bagus-bagus sih.
4: Belanja itu sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: bawa pohon dingin tidak panas atau tanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: 下辈子，下辈子，阿古琴，阿古琴，下辈子给你，下辈子，下辈子。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online kalau mau hidup nyaman.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pencetak gol terbanyak Belanda, Memphis Depay, mengatakan tidak pernah ragu masuk skuad Piala Dunia untuk negaranya. Meski ada kekhawatiran cedera paha sejak Maret, namun ia kembali beraksi untuk Corinthians di Brazil pekan lalu. Depay bermain 29 menit sebagai pemain pengganti dan 45 menit sebagai starter dalam dua pertandingan untuk Corinthians sejak Maret. Ia kini mencari kebugaran di dua pertandingan pemanasan Belanda melawan Aljazair dan Uzbekistan. Media Brazil mengklaim adanya kesalahan dalam program rehabilitasi sang striker yang menghambat pemulihan, namun Depay belum mau berkomentar. Depay yang memiliki 108 caps mengatakan Belanda bukan salah satu favorit utama Piala Dunia di grup yang berisi Jepang, Swedia, dan Tunisia. Belanda akan memainkan pertandingan persahabatan melawan Aljazair di Rotterdam pada Kamis mendatang sebagai persiapan terakhir. Belanda kemudian akan bertemu Uzbekistan di New York Selasa depan sebelum memulai perjuangan di Piala Dunia. Penyerang Arkan Kaka tampil gemilang pada laga grup A Piala AFF U19 2026. Ia terpilih sebagai pemain terbaik saat Indonesia berhasil bungkam Myanmar 3-0 di Stadion Utama Sumatera Utara kemarin. Timnas Indonesia sebenarnya tampil dominan sejak babak pertama bergulir. Namun rapatnya lini pertahanan Myanmar sempat membuat Garuda Muda kewalahan. Kebuntuan akhirnya pecah lewat aksi cerdik Arkan Kaka pada menit ke-38. Kaka mencetak gol indah dengan mencungkil bola melewati jangkauan kiper Myanmar, Sai Kan Minyo. Seusai pertandingan, Arkan Kaka mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya atas poin penuh tersebut. Kaka menyampaikan semua itu merupakan buah dari hasil kerjasama dan kekompakan tim. Chelsea dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah untuk merekrut winger sekaligus kapten West Ham United, Jarrod Bowen. Langkah itu direncanakan pada bursa transfer musim panas 2026. Menurut laporan jurnalis sepak bola Miguel Delaney, Chelsea ingin menambah pemain berpengalaman di Liga Premier guna memperkuat lini serang mereka. Bowen dinilai menjadi salah satu opsi utama karena konsistensinya bersama West Ham dalam beberapa musim terakhir. West Ham disebut mematok harga sekitar 50 juta pound sterling. Bowen sendiri merupakan pemain internasional Inggris, namun sejumlah pihak di industri sepak bola meyakini kesepakatan dapat tercapai di kisaran 40 juta pound sterling. Hal itu setelah klub London Timur terdegradasi ke Championship.

Prodo FM Radio Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Malam hari ini jam 7 malam kita gabung lagi yuk ke Pro 2 RRI Jakarta mengikuti music live chat malam hari ini. Pro 2, teman Pro 2 maksudnya, yang mana kamu ditemani sama host Edit dan Angga, dan ada Geser Sunday Shark yang bisa kamu dengerin obrolannya sampai nanti jam 8 malam. Dimanapun kamu berada, teman Pro 2, selamat mengikuti.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga Edit.
0: Dan juga kita sudah barengan dengan Sunday Shark.
2: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam, bro.
0: Betul.
1: Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
1: Coba. Iya. Kalau bukan band pasti enggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, lu kita bukan band, jadi beda iya, itu hijau biru.
0: Terlalu ngejreng kayaknya ya band ya.
1: Kita kenal dulu sama Sunday Shark ya.
2: Oke.
1: Apa kabar?
2: Baik. Terima kasih.
0: Luar biasa.
2: Kakak apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Iya. Harusnya bertiga ya?
2: Iya, harusnya bertiga.
1: Tapi okay. yang satu?
2: Yang satu itu emang di Aceh.
0: Oh wow.
1: Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, long distance band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, okay, berarti siapa yang hadir di sini? Siapa aja nih? Ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
3: Okay, halo, saya Haikal Raka Putra.
1: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
0: Oke. Okay.
1: Di yeah. Megang
3: gitar.
1: Gitar. Oke.
2: Ya, aku Mia Sekar, vokalis.
0: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik itu
2: sebagai
1: ya,
2: sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke. Okay. Dan
2: sama gitar.
1: Dan main gitar juga sih. Gitu ya. Oke. Okay. Itu
0: okay.
1: Kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu, oh gitu. Raka juga orang Aceh. Bah, apa? Abage.
2: Aduh.
0: Kaget tiba-tiba ditembak.
1: Nah itu, gue bisa.
0: Sorry.
1: Orang Aceh berarti? Iya. Jadi memang
3: Sidik tuh teman kecil.
1: Oke.
0: Okay. Oh, wow. Oke. Okay.
3: Ternyata dia bisa apa? Nge-engine DAW FL kan?
1: Heeh, Fruity Loops. Oke.
3: Mau nyoba gitu. Heeh. Nah karena jauh jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
0: Oh, iya.
1: Wow. Itulah teknologi, bro.
0: Bener sih.
1: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
3: Itu dia pengen nyobain Anggar.
2: Ketahuan babon.
1: For your information.
0: Tadi
1: sampai sebelum kita ngobrol sempat ngobrol kalau memang ini Megan punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer EO. Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
0: Atlet Anggar ternyata.
1: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Fencing.
1: Oh,
0: okay. Fencing, benar-benar.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat main Anggar.
2: Begitulah.
0: Kok begitu?
2: Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
0: Oh,
3: ternyata nggak jadi.
1: Nggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
2: Iya, ngobrol-ngobrol, ternyata malah ngobrolin musik.
1: Hmm.
2: Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oh. Oke.
1: Mungkin enggak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
0: Anggaran.
2: Ya, itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
0: Okay. Yeah. Right. Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada maksudnya ada meaning sendiri enggak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa dan, yang suka hiu?
0: Hiu dan minggu gitu.
2: Jadi kita suka sama perpaduannya sih Kak.
0: Okay.
2: Gitu karena waktu itu di sebuah suatu hari.
1: Once upon a time.
2: Di suatu hari Minggu yang sangat
0: apa?
3: Soalnya kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita
0: oh,
1: nih. Versinya Mia dulu.
2: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya, vibe-nya tuh dia santai,
1: chill,
2: gitu kan,
1: okay.
2: Chill.
0: Okay.
2: Vacation, apa namanya? Liburan gitu ya. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya. Gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut.
2: Kan? Jadinya shark.
1: Lebih menggigit.
2: Lebih menggigit gitu ya. Jadi Sunday Shark.
1: Oh.
2: Terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate. Nama itu Mia.
2: Awalnya gimana ya? Lupa lagi.
1: Gimana Raka? Versi Raka jangan beda.
3: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws. Oh, oke. Okay.
0: Yeah, okay.
3: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Aduh, okay. Bener-bener berbeda sih. Bener sih. Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya, satunya thriller. Thriller,
0: bener. Hari Minggu ke pantai dua kali.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu? Menggambarkan ya?
2: Lumayan sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah yuk kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
2: Awalnya dari, sebetulnya dari Raka sih sebenarnya. Okay. Dari Raka sih. Oh, karena
3: dulu kan saya juga buat tuh dulu sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
2: Kurang manis ya.
3: Kayaknya.
2: Iya.
1: Enggak ada ceweknya soalnya. Cewek. Ini terlalu syak deh. Kurang santai.
3: Iya. Akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya? Untuk dinyatuin lah, tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
2: Awal-awal sebenarnya.
1: Jadi genrenya apa, Mia?
2: Aku sebenernya balad sih.
1: Oh, balad.
2: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, Halini.
1: Oke, okay. Solois-solois lah ya.
2: Solois-solois, Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
3: yang ada bandnya gitu.
2: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Okay. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Oh, di tengah-tengahnya.
2: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop.
1: Indie pop.
0: Oh, indie pop.
2: Indie pop, indie rock gitu.
1: Oke. Okay. Alright, right. Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark ini. Berarti udah berapa lama Sunday Shark?
3: Si baru.
1: Baru tahun ini dibuat?
2: Puasa tahun ini.
1: Wow. Wih, ya.
2: Baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karyanya yang bernama? Judulnya adalah?
2: Single pertama kita itu
1: I Love You.
2: Nah, kalau yang new release itu I Love You More.
1: I Love You More.
2: Betul.
0: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga bisa
0: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: So don't go anywhere.
0: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama kan sekiran sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sadai Sir. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Gue lagi baca. Jadi gue bilang kalau dari rilis yang gue baca, Sadai Sir itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia. Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong. Wah,
1: gokil. Bayar berapa? Bayar berapa
0: sebenarnya? Waduh. Waduh.
1: Kalian bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia cuma chord sama nada gitu.
1: Oke.
0: Alright.
1: Berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya
3: itu baru rilis.
1: Yang baru rilis.
2: Baru banget.
0: Yang terbaru
1: ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Gitu. Nah, itu.
1: Relate
0: sama relate orang. Ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya. Awal, betul. Jadi dia ini udah hampir 30 terus kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu, pengennya aku pengennya berkarya deh gitu, pengennya bikin sesuatu yang apa ya yang gak ngebosenin gitu ya, biar gak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu, biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu hidup, itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: Berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya personal banget.
0: Iya benar-benar.
2: Iya benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Okay. Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: setiap hari
2: rutinitasnya gitu-gitu aja, aduh, capek deh gitu.
0: Oke.
1: Itu 90s Mia. Kalau Cause I Know?
2: Cause I Know itu seseorang yang dibohongin. Gitu.
0: Okay.
2: Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga nggak bohong.
0: Oh.
2: Jadi ya kayak nggak ada apa-apa gitu ya? Iya,
1: Ini tentang
0: ada apa nih? Ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh, bingung nih gue.
2: Oke.
0: Alright.
1: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya, cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus ceweknya kan I love you, terus kayak hah? I love you too. Yes babe, I love you, kata dia. Terus dia bilang, "Hah, apa ya? Dia ngira apa yang salah ya?" Terus dia bilang, "Babe, right now is I love you more." Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya, catchy gitu.
1: Iya, bukan I love you too lagi.
0: I
3: love you too udah outdated ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
0: Iya, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
0: Love you more, gitu. Bener.
2: Sosit banget.
0: Aduh.
1: Jadi itu ya sebenarnya seremeh itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya nggak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu?
2: Kalian
1: sependapat nggak?
2: Sependapatnya
1: juga ya.
2: Pendapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga benar. Ini
2: harus sih, dong.
1: POV cewek deh. Cewek satu-satunya soalnya.
2: Harus. Harus lah. Ya? Cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi ketika ada yang bilang Mia bilang I love you, enggak dibalas tuh pasti langsung marah ya? Oke, okay, gitu.
2: Wah.
1: Bukan Bro, dalam itu.
2: Dilecet enggak.
0: Perang dunia tuh habis itu.
1: Tapi gimana enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue, ya enggak sih? Ya enggak, Raka?
3: Iya.
1: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
0: Benar.
1: Karena kekurang pekaannya itu.
0: Betul. Gitu, benar ya. Sih, benar. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
1: Harus
0: divalidasi
1: terus.
0: Harus divalidasi ya? Terus sih menurut gue.
1: Okay. Iya kan? Biar kita validasi, kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa, kita dengerin.
0: Nah, itu dia. Jadi kita dengerin dulu. Ini dia Sunday Shark dengan I Love You More.
4: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Change.
1: Bareng sama Angga Edi dan tentunya masih bareng sama
0: Sunny Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Hmm. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih,
2: long distance. Betul. Long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih karena kan jauh juga
3: itu
0: kan?
3: Dari by Discord ya,
0: by Discord
4: pertama tuh record dulu yang bisa direcord kayak suara gitar sama bass. Nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
3: sana ke
4: CD-nya dari drive. Nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
2: Gokil sih. Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
3: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Jadi jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas tuh.
3: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada kendala banyak.
2: Proses ya. Di proses produksi sih kendalanya tuh nggak terlalu yang gimana banget ya, yang kendala tuh justru setelah produksi ya, kalau udah rilis nih, kita kan ada promo kak, kayak ada
4: nggak dong di masa itu juga ada masalahnya.
3: Apa contohnya para kak?
2: Oh, gue gak tau masalahnya gitu.
3: Lu kemana Mia?
2: Gue record vokal udah ya.
4: Masalahnya kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio.
2: Kalau
4: ada suara moto.
3: Oh iya.
2: Karena iya bener, iya bener lagi. Karena kita mau record ya.
4: Iya. Bukan studio kan.
2: Ada di ILYM lagu ini apa ini ada ke record tukang ini
3: tukang apaan
4: orang jalan
2: enggak tukang sate
3: gitu serius di bener di kemana
2: serius
3: itu ada. Adalah ambience.
2: iya awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya cuman makin kesini kayak justru ini yang
3: signature
2: natural banget loh. Ini
4: enggak gitu.
3: Itu alasan tuh. Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa cara solusinya gimana? Dihilangin diulang lagi atau
4: nyari jam yang sepi.
3: Ya itu makanya malam ya.
4: Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si CD kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah jadi nyampein waktunya itu yang
3: masuk mau kerja lagi nih gitu kan ya. Udah sulit tuh.
0: PR sih.
3: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau gak mau sih harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
4: Ya, kemarin ada, cuman
2: Sidiknya nggak kesini.
3: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua ya, doang.
4: Atau cari
3: ya.
4: Orang tradisional.
3: Kecuali memang budgetnya pak.
4: Bisa cerita tuh.
0: Keren. Sidik di Discord juga.
2: Gak bisa. Keren tuh, nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
3: Tapi ya itu ya menariknya di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke solois gitu ya.
2: Iya.
3: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Gak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
4: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
3: Terpaksa aja ya. Terpaksa. Ya, belum ada Mia ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
4: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak oke lah, yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu
3: boleh banget,
4: iya.
3: Tapi juga nggak terlalu, tapi bagus gitu ya.
4: Nggak yang apa ya, Inggris Indo tuh kelihatan kan, kayak saya nyanyi itu.
2: Contohnya sendiri ya, lagi.
3: Seru ya.
0: Alright.
3: Jadi ini udah ada sebenarnya udah 3 lagu.
0: Yes.
3: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita nggak sih sebetulnya bikin EP ya?
4: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
4: Sebenarnya kita kalau EP pengennya ada temanya sih.
3: Ada temanya ya.
4: Jangan yang ini kan. Temannya kan
3: sendiri-sendiri bisa-bisa. Palingnya ada garis merah, apa benang merahnya gitu.
2: Betul.
0: Alright.
3: Sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya gak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang, dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari masa produksi, promosi, terus juga.
2: Promosi sih, karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya? Menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger nggak sih?
3: Bener.
2: Jadi enak, jadi familiar gitu. Yeah. Kayak lagu seenak apa? Kalau baru pertama kali denger kan jadinya seenak familiar, iya, asing gitu kan? Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
4: Gitu ya. Produksi juga tuh.
3: Produksi juga. Nah, oke. Okay. Aware apa sama sosial media kali? Sunday Shark ini?

0: Masih
1: nah, kita
0: tepuk tangan. Terima kasih. Bisa bikin band-band indie gitu ya. Bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota
2: seluruh
0: Indonesia. Bisa bikin semuanya
1: keren,
0: semangat. Kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
2: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
3: Yang mana dulu nih?
2: Oke, okay, kita ngomongin I Love You More aja deh.
0: Nah, itu,
2: I Love
0: You More. Menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
3: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
0: Oke. Okay. Okay. Sambil makan padang.
2: terlalu spesifik mas.
0: Sambil nyetrika.
1: Kayaknya di kawinan nggak?
0: Oh di kawinan.
1: Iya benar. Itu cocok tuh.
3: Di kawinan. Gue lagi merenung.
2: Oke. Okay. Oh,
3: sebenarnya emang temannya nggak nyambung kan kalau lagi merenung.
2: Iya.
3: Tapi udah lah. Buat dia menghayal.
2: Orang lain dia. Oke.
0: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
2: Bisa.
0: Ya.
2: Bisa.
1: Iya, itu bisa.
0: Pertanyaan tuh.
2: Iya, udah.
0: Next sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip
1: I Love You More belum?
0: Belum ya. Oh, belum, tapi ya. Yang lain udah ada.
1: Yang kayak lain Kasaino, udah ada.
0: Kayak Mia, Nantis Mia
1: udah.
0: Sudah ada ya, bisa dilihat di
1: YouTube channel kita Sunday Shark.
0: Sunday Shark.
1: Yeah.
0: Oke, okay, bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
1: Instagram Sunday Shark Music.
0: Sunday Shark Music bisa lihat situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada official music video, nanti bakal di update di situ.
2: Alright.
0: Ya. Next akan ada single terbaru lagi apakah lagi tahap produksi lagi nih?
3: Semuanya ada berapa?
1: Asli ada 10 bang.
2: Wow, wow.
0: Produktif sekali. Produktif
1: banget ya. Iya, jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
0: berkarya,
1: seneng bikin
0: berkarya,
1: lagu, ya. Seneng bikin, seneng kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. So, akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
0: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
1: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya ya.
2: Produksinya.
0: Ya untung ada Sidik ya sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
2: Gara tukang sate ada tukang bakso tapi ini.
1: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai klakson. Gitu.
0: Itu sate apa ya?
2: Rame ya, rame jualan rame ya. Benar.
0: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
1: Ada. Tanggal 16 Juni.
0: Di
1: aduh.
0: Di Jakarta tapi ya? Di Jakarta. Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
2: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, halo. Jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshark_music. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
0: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
1: Terima kasih.
2: Sukses selalu buat project-projectnya.
1: Iya.
0: Semoga dengan I Love You More ini semua orang tahu cara menjawab I Love You.
1: keren.
3: Gitu. Saya enggak kepikiran sih itu.
1: Beda, emang beda ya.
0: Biasa kok kalau di interview tanya kayak gitu ya.
2: Udah.
0: Kalau bikin lagu ini semoga orang ketika ada I Love You More jadi tahu cara menjawab I Love You.
2: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
0: Yaudah dulu ya music update-nya ya.
2: Terima kasih Pak Pro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya barengan sama Sunday Shark.
0: Yap, silakan abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
2: Yoi, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
0: Anggap pamit.
2: Gue Edi Tama pamit dan juga
0: Sunday Shark pamit.
3: Dadah.
1: Bye-bye.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 8 malam hari ini dan balik lagi di ngobrolin kesehatan, ngebahas tentang informasi seputar kesehatan ya, tentu aja teman Pro 2. Ngebahas apa sih kita di malam hari ini? Yang pasti salah satu tips kesehatan yang bisa kita share nih sama kamu teman Pro 2 adalah tetap memperhatikan kebutuhan cairan tubuh kamu ya teman berdua. Karena gampang banget kita dehidrasi di tengah cuaca yang lagi panas-panasnya, ya enggak? Jadi ya sebaiknya sering-sering minum aja. Tapi enggak ada minuman yang lebih baik selain air putih teman berdua. Apalagi buat kamu yang misalnya nih punya masalah dengan ginjalnya. Atau kalaupun enggak ada masalah, beberapa minuman sebenarnya teman berdua dibatasin aja biar nanti enggak mengganggu ginjal kamu ya teman berdua, karena beberapa minuman ternyata kurang baik bagi ginjal. Salah satunya adalah soda yang menempati urutan teratas dalam daftar minuman terburuk untuk ginjal teman berdua. Minum lebih dari 4 minuman berkarbonasi manis per minggu ini dikaitkan dengan peningkatan prevalensi penyakit ginjal kronis ya. Alasannya, minuman bersoda tinggi akan kandungan gula yang dapat merusak pembuluh darah di ginjal. Nah, bahan lain di dalam soda, yaitu asam fosfat, bisa juga berdampak pada ginjal, teman berdua. Penelitian menunjukkan bahwa minuman cola yang mengandung asam fosfat telah dikaitkan dengan perubahan urin yang memicu batu ginjal, yang meningkatkan risiko berkembangnya penyakit ginjal kronis. Jadi ya, jangan sering-sering deh ya, teman berdua, minum minuman bersoda.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
3: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
2: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
3: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
2: Kalau bagasi?
3: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
4: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
5: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
6: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Saya Letkol Ciaka Darwin Buter-Buter SAMH Kaltmil 104 Padang mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk

Ada kopi dan minuman berkafein lainnya yang sebaiknya juga kamu batasin sih minumnya teman berdua, karena kafein bersifat diuretik yang berarti dapat meningkatkan keinginan untuk buang air kecil teman berdua. Tapi menurut sebuah penelitian nih, ini hanya berlaku untuk kopi dalam jumlah tinggi ya, yaitu lebih dari 6 cangkir sehari. Jadi aman aja sih minum kopi dalam jumlah moderat selama kamu tidak memiliki autosomal dominant polycystic kidney disease atau ADPKD teman berdua. Hanya saja kopi seringkali mengandung banyak gula ya dan lemak tambahan sehingga dapat menambah ratusan kalori masuk ke dalam tubuh kamu.

0: Aduh, iya apa ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu. Anu,
1: udah sana cepet. Bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada juga minuman yang tinggi gula nih, teman berdua, yang dapat membahayakan ginjal dengan berbagai cara ya, yaitu meningkatkan gula darah, tekanan darah, dan peradangan pada tubuh. Nah, minuman manis, teman berdua, juga dapat menyebabkan penambahan berat badan. Yang selanjutnya nih, meningkatkan risiko kerusakan pada ginjal kamu. Jangan dong ya. Maksudnya kamu mau sehat ginjalnya sama organ-organ tubuh yang lain dong. Tentu aja teman berdua, jadi ya, batasi juga konsumsi minuman manis. Rutin kamu seberapa kali dalam satu minggu atau dalam satu bulan gitu ya, teman berdua.

manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
5: Iya dong.
4: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
5: Emang apa?
3: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Prodo FM, mari para teman terbaik kamu tahun Pro 2 masih bersama kita di Prodo FM malam hari ini, dan lanjut kita di jam 9 ngobrolin soal tema tertentu ya teman Pro 2. Kita di Kopsteng alias sharing time malam hari ini. Kalau di hari Selasa temanya seputar apa? Bener banget ya, itu seputar film teman Pro 2. Kamu pernah gak sih nonton film yang temanya itu tentang stres melihat pencapaian orang lain? Jadi ada karakternya yang iri mungkin, nah ceritanya berpusat di situ, atau ada salah satu karakter di dalam film yang jadi favorit kamu yang karakternya itu iri gitu loh teman Pro 2, atau stres ngelihat pencapaian orang lain. Nah, film-film kayak gini atau film yang mengangkat tentang stres melihat pencapaian orang lain yang jadi favorit kamu adalah film apa sih teman Pro 2? Mungkin aja emang jadi apa? Jadi tema utama di filmnya atau salah satu sifat karakternya aja, bebas sih ya teman berdua. Kamu bisa kasih tahu kita di 0751 27482, atau di WhatsApp kita juga bisa di 0811 66 55 908. Sambil kita bahas juga nih, gimana sih caranya mengurangi stres akibat konten prestasi orang lain biasanya di media sosial nih yang kayak gini ya teman berdua. Kita bahas mengenai ini sampai nanti jam 11 di Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Anda atau kita kalah jauh nih dibanding mereka. Nah, sering muncul tanpa disadari ya, teman berdua. Kalau dibiarin terus-menerus, kebiasaan membandingkan diri ini bisa bikin seseorang kehilangan rasa percaya diri, termasuk juga mungkin kamu teman berdua. Dan pada akhirnya kita jadi sulit tuh untuk menikmati proses hidup. Nah, gimana caranya teman berdua, atau apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi stres akibat melihat konten-konten prestasi orang lain di media sosialnya? Yang pertama nih, sadari dulu bahwa media sosial hanya menampilkan potongan kehidupan aja. Karena salah satu hal yang sering dilupakan adalah media sosial bukan gambaran utuh tentang kehidupan seseorang ya, teman berdua. Kebanyakan orang hanya membagikan momen terbaik mereka, bukan seluruh perjalanan yang mereka lalui. Nah, kita mungkin ngelihat seseorang mengunggah foto wisudanya, tapi kita nggak lihat tuh, nggak tahu berapa kali ia gagal sebelumnya. Dimarahin dosennya, terus judulnya diulang-ulang mungkin, bimbingan yang susah, sampai begadang-begadangnya. Kita melihat kabar diterima kerja aja mungkin kita mau berdua, tapi nggak mengetahui berapa puluh lamaran yang pernah ditolak. Akibatnya kita tanpa sadar nih membandingkan kehidupan lengkap kita dengan cuplikan terbaik milik orang lain. Ketika mulai merasa minder teman berdua, coba deh untuk mengingat ya bahwa setiap unggahan hanyalah sebagian kecil dari cerita yang sebenarnya.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Haha. Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
4: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
5: Mas, ini mas, baksonya mas.
6: Udah nyampe baksonya.
7: Iya, masih panas nih.
6: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
7: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
6: Emang kenapa mangkok kamu leh?
7: Saya mau yang itu.
6: Apa bedanya mangkok saya ini?
7: Ada gambar ayamnya.
6: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
7: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
6: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
7: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
6: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
8: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Emang berdua gak semua akun media sosial ngasih dampak yang sama ya terhadap kondisi mental. Ada akun yang bikin kita termotivasi, tapi ada juga yang justru bikin kita merasa tertinggal setiap hari. Kalau ada akun yang terus-menerus memicu kecemasan atau membuat kamu merasa gak cukup baik nih sama berdua, gak ada salahnya sih untuk mengurangi interaksi dengan akun tersebut ya. Kamu bisa membatasi waktu melihat konten, melakukan mute, atau bahkan berhenti mengikuti kalau emang diperlukan. Media sosial seharusnya jadi alat yang ngebantu kehidupan ya, teman berdua. Bukan jadi sumber stres yang terus-menerus menguras energi.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
4: FM, teman terbaik kamu.

Tuh bro dua, setiap orang punya titik awal, kemampuan, kesempatan, dan tantangan yang beda-beda ya. Karena itu membandingkan perjalanan hidup secara langsung, seringkali nggak adil rasanya. Mungkin ada teman yang udah mendapatkan pekerjaan impian nih, pada usia mereka yang mungkin kayak 22 tahun teman bro dua. Sementara orang lain baru menemukan pekerjaan mereka pada usia 30 tahun. Ada yang berhasil masuk kampus favorit setelah sekali nyoba. Ada juga yang harus melalui beberapa kali kegagalan terlebih dulu ya teman berdua. Nah, daripada terus melihat seberapa jauh orang lain melangkah, kayaknya akan lebih baik deh sesekali melihat ke belakang dan menyadari sejauh apa sih diri kamu sudah berkembang dibanding beberapa tahun lalu. Kemajuan kecil nih teman berdua, tetaplah dihitung sebagai sebuah kemajuan.

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya

13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Tahun berdua media sosial sering menciptakan kesan bahwa semua orang sedang berlomba mencapai garis finish yang sama ya. Padahal kenyataannya sih hingga kayak gitu. Tahun berdua setiap orang punya tujuan hidup yang beda-beda. Ada yang fokus membangun karir, ada yang memprioritaskan keluarga, ada juga yang lagi berjuang menyelesaikan pendidikannya, dan ada juga yang lagi berusaha menjaga kesehatan mental nih teman berdua. Karena tujuan setiap orang berbeda-beda, gak ada alasan untuk memaksakan diri mengikuti kecepatan hidup orang lain. Yang jauh lebih penting teman berdua adalah terus bergerak maju sesuai kemampuan dan kondisi yang dimiliki. Pada akhirnya nih, konten prestasi orang lain gak selalu harus jadi sumber stres.

Ingat juga teman pro 2 bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing ya. Fokus pada langkah yang lagi kamu jalani hari ini. Yang seringkali jauh lebih bermanfaat daripada terus menghitung seberapa jauh orang lain udah melangkah. Gitu ya teman pro 2. Jadi ujung langkah kita juga dalam kebersamaan kita di Kopsteng malam hari ini, terlepas dari apapun film tentang stres melihat pencapaian orang lain yang pernah kamu tonton atau yang jadi favorit kamu, teman berdua. Habis ini masih ada lagu-lagu di Kopsteng yang bisa kamu dengerin sampai nanti jam 11. Habis itu lanjut ya nanti di jam 11, teman berdua, sampai jam 12 nanti akan ada lagu-lagu di Just Music yang udah kita siapin juga buat kamu. Dari MD kita sih yang nyiapin ya, teman berdua. Jadi ya, tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Too many what you try to get. Too many what. Too many what you try to get. Too many what. Too many what you try.
1: Bi, Bunyi dapat uang 50.000 dari kembalian beli roti.
2: Bagus, tapi sebelum disimpan kita cek dulu ya.
1: Kenapa, Bi? Uangnya kan kelihatan baru.
2: Kadang ada juga uang yang mirip dengan yang asli, makanya kita cek, lihat, diraba, diterawang.
1: Kayak main sulap ya, Bi?
2: Bukan sulap, nak. Dilihat, gambarnya jelas. Diraba, ada teksturnya. Diterawang, ada tanda airnya.
1: Kalau nggak ada?
2: Ya, jangan dipakai belanja, nak. Lebih baik dilaporkan supaya orang lain juga nggak bingung.
1: Oh, jadi pegang uang juga harus teliti ya, Bi?
2: Betul. Apalagi kalau uangnya banyak.
1: Kenapa, Bi?
2: Ya, kalau uangnya banyak, Abi nimbrung juga buat jajan.
3: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma diret doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Oh, maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Ardianto, CEO Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Mu, jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
3: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
2: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
4: Mu jamu, jamu.

Aku tahu kamu lelah. Aku tahu. Seharian ini berusaha demi baik hidupmu nanti. Beristirahatlah. Kamu sudah sangat hebat sampai di titik ini. Tepikan dulu apa-apa yang menumpuk. Turunkan sejenak yang berat di pundak. Aku masih butuh kamu besok pagi. Tersenyum dan bangkit lagi. Mungkin langkahmu tidak jauh hari ini. Tapi paling tidak kamu sudah lebih dekat dengan apa yang kamu tuju. Kelak, ini akan terkenang. Masa-masa tertatih. Setiap waktumu adalah berlatih. Aku tahu kamu punya banyak mimpi. Aku tahu. Yang kamu tulis di kertas, yang kamu ingat dengan keras. Mari wujudkan satu persatu. Mungkin tidak sekarang, tapi yakin hari itu akan datang. Untuk sekarang, temui mimpimu dalam tidur yang tenang. Aku tahu kamu percaya. Aku tahu. Jika tidak sehari candi dibangun, jika tidak sebentar mimpimu bersinar, keras batu pun akan luluh. Setenang air yang terus menitik, terus menerus tanpa titik. Tidak ada yang sia-sia. Lakukan yang terbaik dalam hitungan 1, 2. Kelak akan kamu temukan jalan.

membuka yang tertutup menuntun ke tujuan. Kelak akan selesai pendidikanmu. Kelak akan berhasil usahamu. Kelak akan bertemu penantianmu. Dalam jalannya, semoga kita tetap jadi air, memercik merintik batu, hari demi hari, dari waktu ke waktu.

Tahun berdua, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Gus Pri pamit dari ruang dengar kamu, sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang. Teman terbaik kamu dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi modulasi 90,8 MHz kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12, kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak bana.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi bi udayyamil qiyamah. Wahai para pemuda-pemudi Islam, ada ayat satu kalimat yang tertuju kepada kalian. Al-Baqarah 165. Wallazina amanu asyaddu hubballah. Wallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman bisa dari kalangan orang pemuda, bisa pemudi, orang tua, anak kecil, semuanya orang beriman. Artinya di sini termasuk golongan orang pemuda. Wahai pemuda-pemudi, dengarkanlah, karena kalian termasuk dalam ini, pemuda-pemudi umat Islam. Apa itu? Asyaddu, yang sangat mendalam, hubballah, yang cinta kepada Allah. Artinya ada cinta yang lebih tinggi dan ada lagi yang lebih tinggi. Semuanya beda-beda cintanya. Karena ada yang sangat mendalam, ada yang dalam, ada yang tidak terlalu dalam cintanya. Nah, bagaimana agar bisa cinta seorang pemuda-pemudi kepada Allah sangat dalam? Ketika mengutamakan segala sesuatu yang disenangi Allah atas diri Anda, jiwa Anda, harta benda Anda, lalu ketaatan Anda kepada Allah dalam kesendirian dan keramaian. Kemudian kesadaran diri akan kelayakan Anda dalam mencintai Allah. Jadi cinta kepada Allah itu ya seperti itu, mengutamakan segala sesuatunya. Yang pilihlah apa-apa yang Allah senangi, itu pilih dibandingkan hawa nafsu kita. Allah memilih kalian, memilih pasangan yang soleh dan soleha. Hawa nafsu, dia kan si B ini soleha, tapi yang si A ini tampilannya wah, dengan makeupnya wah, sepertinya wah, pakaiannya terbuka dan pakai badannya bla bla bla. Allah senangi yang mana? Tentu saja Allah pilih yang soleha. Maka pilihlah istri yang soleha. Itu salah satu bentuk cinta kita kepada Allah. Ketika ada suatu perkumpulan, ada sebuah ajakan, ada ajakan untuk mengajak ke ibadah kepada Allah, ada yang ngajaknya buat hura-hura, hedon, nonton, maka mana engkau pilih? Maka dengan engkau ngomong cinta kepada Allah, maka engkau mengutamakan apa-apa yang Allah cintai. Nah, Allah mencintai orang-orang dalam majelis zikir, maka engkau datangilah majelis zikir dibandingkan datangi tempat-tempat hura-hura itu. Dan lakukanlah ketaatan kepada Allah dalam kesendirian dan keramaian. Dalam kesendirian engkau bermalas-malasan, tapi dalam keramaian engkau rajin. Nah, ini harus dipertanyakan. Cintamu itu cinta emang karena Allah atau cinta ingin dilihat orang lain? Ingat, ketika diramai dia rajin ibadahnya, ketika di suatu keramaian dia tunjukkan kesolehan atau kesolehannya, ketika di kesendirian dia menunjukkan kemaksiatannya, dia menunjukkan kebatilannya, dia menunjukkan kemalasannya akan ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Jika engkau cinta kepada Allah, ingin cinta sedalam-dalamnya, asyaddu, maka taatlah Allah di saat dalam ramai maupun di saat sepi. Dan kemudian kesadaran diri akan kalian dalam mencintai Allah. Wah, saya hari ini sadar sebelum terlalu cinta kepada Allah. Kesadaranmu itulah menunjukkan kamu sedang mencintai Allah. Kalau kamu enggak sadar-sadar akan kelalaianmu dalam mencintai Allah, ya berarti kamu memang belum mencintai Allah.
Rasulullah pernah bersabda, "Aku memohon kepadamu ya Allah agar dapat mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang mendekatkan diriku untuk mencintaimu." Maksudnya gimana? Aku memohon kepada Allah. Rasulullah sedang memohon kepada Allah agar dapat mencintai Allah. Jadi kita itu cinta, agar cinta kepada Allah itu berdoa. Jangan ngomong hanya saya cinta kepada Allah. Bagaimana biar kita bisa cinta pada Allah? Berdoa. Berdoalah agar apa? Agar bisa mencintai Allah. Memohon kepada Allah, ya Allah. Rasulullah saja bersabda dalam doanya, bersabda dengan isi doa seperti ini. Rasul, apalagi kita yang tidak jelas surga neraka, tidak jelas hisabnya seperti apa, tidak jelas di alam kubur seperti apa, maka memohonlah kepada Allah agar dapat mencintai Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Kita harus memohon juga biar bisa mencintai. Jangan sampai kita tuh malah membenci, membenci orang-orang yang mencintai Allah. Na'udzubillah min zalik. Maka memintalah Allah agar hati ini mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Siapa orang yang mencintai Allah? Tentunya orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah. Tentunya orang-orang yang rajin bersedekah, rajin berinfak, mengeluarkan zakat, rajin dalam majelis zikir, rajin dalam membaca Al-Quran, rajin saling menasihati soal kebenaran, rajin saling menasihati soal kesabaran. Maka cintailah orang itu dan cintailah mereka. Maka memohonlah pada Allah agar mencintai mereka. Kemudian yang ketiga, mencintai amal yang mendekatkan diri kita semua ini kepada mencintai, untuk mencintai Allah. Kita terus mencintai amal-amalan yang mana dengan amal itu kita dekat pada Allah. Dan kita memohon kepada Allah agar mencintai amalan itu. Jangan sampai kita malah membenci amalan itu, yang mana amalan itu justru mendekatkanmu pada Allah. Wahai para pemuda pemudi, cintailah amalan-amalan yang mana itu mendekatkanmu kepada Allah, dan memohonlah pada Allah agar bisa mencintai amalan tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang yang anti. Jangan sampai kita menjadi orang yang ingkar. Jangan sampai kita menjadi orang yang memusuhi amalan-amalan tersebut. Jangan sampai sebagai kita menjadi netizen terhadap amalan itu, nyinyir terhadap amalan itu. Na'udzubillah min zalik. Sebagaimana di akhir zaman ini benar-benar terpisah dua belahan. Yang satu nyinyir terhadap amalan-amalan ibadah, yang satu rajin mencintai pada amalan ibadah. Jangan sampai kita berada di sisi yang menyinyir, menjadi netizen terhadap amal-amal soleh. Jadilah kita orang yang mencintai amal-amalan tersebut. Kita junjung amal tersebut, kita agungkan. Itulah bentuk salah satu cara agar kita mencintai Allah. Itulah Rasulullah ajarkan dalam sabdanya. Pertama mencintai, memohon pertama, berdoa memohon pada Allah agar cinta kepada, bisa dicintai pada Allah. Kemudian memohon kepada Allah agar bisa mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Dan yang ketiga, memohon kepada Allah agar mencintai amalan yang mana itu mendekatkan diri, mendekatkan diri kita kepada Allah. Memohonlah dalam doa kita. Doa adalah senjata umat Islam. Tanpa doa kita tidak ada apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Klite, kita sudah sering mendengar kalimat klite yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klite. Karena klite, klitian atau ngelite adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klite bukan kejahatan jalanan.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto membeberkan alasan pemerintah menerapkan kebijakan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu. Menurut Kepala Negara, hal tersebut dilakukan agar nilai ekonomi kekayaan alam Indonesia lebih banyak dinikmati di dalam negeri. Presiden juga mengatakan selama ini harga berbagai komoditas strategis Indonesia masih banyak ditentukan pihak luar. Selain itu, sebagian keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam juga mengalir ke luar negeri. Menurut Presiden, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menutup kebocoran penerimaan negara yang selama ini terjadi. Kebijakan tersebut dijalankan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang dibentuk untuk mengatur tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Pembentukan DSI menyusul diterbitkannya peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. PT Pertamina Patraniaga menyesuaikan harga sejumlah bahan bakar minyak non-subsidi yang berlaku mulai 1 Juni 2026 lalu. Kebijakan tersebut ditandai dengan penurunan harga Dex Light dan Pertamina Dex pada penyesuaian harga Pertamax Turbo. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Damatubun mengatakan penyesuaian harga dilakukan secara berkala. Kebijakan tersebut mempertimbangkan dinamika harga energi global dan formula harga sesuai ketentuan pemerintah. Ia juga mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan menghadirkan energi berkualitas bagi masyarakat. Pertamina Patraniaga juga berupaya menjaga harga BBM non-subsidi tetap kompetitif. Ia juga menjelaskan penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan daya beli konsumen. Langkah tersebut juga diharapkan memberikan manfaat bagi pengguna BBM non-subsidi. Isu penutupan gerai Indomaret saat libur nasional 31 Mei dan 1 Juni 2026 ramai menjadi perbincangan di masyarakat. Hal tersebut dikaitkan dengan kesepakatan antara pekerja dan manajemen terkait pengaturan kerja pada hari libur nasional. Meski begitu, tidak seluruh gerai juga yang memberhentikan operasionalnya selama periode tersebut. Sejumlah gerai tetap melayani pelanggan seperti biasa, seperti yang ada di kawasan Petojo Selatan, Jakarta Pusat. Menurut pantauan RRI.co.id, gerai tersebut tetap beroperasi normal. Melayani pelanggan, aktivitas transaksi juga berlangsung seperti hari-hari biasa tanpa adanya gangguan pelayanan. Karyawan dari Indomaret sendiri mengatakan tidak ada arahan penutupan dari manajemen untuk gerainya. Menurutnya, aktivitas penjualan di kawasan tersebut tetap berjalan normal selama 2 hari libur nasional. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional Iwan Kusnawan memastikan penutupan tidak terjadi di seluruh gerai dan menurutnya penutupan hanya dilakukan pada gerai yang tidak memiliki karyawan yang bertugas selama periode libur nasional. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi semuanya teman Pro 2. Waduh, sudah balik lagi nih kita di pada pagi hari ini teman Pro 2. Dan ada Rini Kamal di sini yang nemenin kamu di pagi hari ini. Waduh, gimana ya teman Pro 2? Pagi hari ini terlihat cuacanya rada-rada mendung manja sedikit gitu ya. Mungkin karena ada efek-efek sempat hujan juga sih tadi sedikit gitu teman Pro 2 tadi subuh. Tapi ya kayaknya sekarang pagi hari ini sudah kembali seperti biasa gitu ya. Dan hopefully satu hari ini juga tidak terlalu hujan dan tidak terlalu panas gitu teman Pro 2. Karena gimana pun kita masih harus berkegiatan untuk hari ini. Oke deh teman Pro 2, di sepada seperti biasa kita bakal update informasi buat kamu. Dan juga nih teman Pro 2, kita udah nyiapin playlist yang seru juga untuk nemenin kamu di pagi hari ini. So teman Pro 2, kayaknya kita harus warming up dulu. Kita ke lagu yang satu ini, kita ke Perry with Forget About Us.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

sih kalian nyadar kalau Indonesia tuh kayak mozaik indah yang tersusun dari ribuan warna? Dari Sabang sampai Merauke, punya ratusan suku, bahasa, budaya, dan agama yang semuanya hidup berdampingan. Semua perbedaan itu bukan buat diperdebatkan, tapi buat dirayakan. Karena justru di situ letak kekuatan Indonesia. Bayangin aja, dari tarian daerah, kuliner khas, sampai tradisi unik di setiap daerah, semuanya punya cerita dan nilai masing-masing. Hidup di tengah keberagaman itu kayak nonton festival budaya setiap hari. Penuh warna, penuh makna, dan pastinya bikin bangga jadi bagian dari bangsa yang kaya banget akan perbedaan. Yuk, terus rawat keberagaman ini bareng-bareng, kita semua bisa kok. Karena meskipun kita beda suku, beda budaya, dan agama, kita tetap satu Indonesia.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Perhelatan sepak bola terakbar, Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat, semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negeri, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan. Suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak

Siaran ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding

0: juga tim-tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Well, matahari sudah semakin terlihat nih, teman Prodo. Di Kota Padang, yes, sudah terasa nih morning vibes-nya. So, teman Prodo, pagi hari ini kita mau update informasi dulu nih buat kamu yang sekarang mungkin lagi ada di jalan, lagi siap-siap juga mau berangkat ke tempat aktivitasnya masing-masing gitu ya. Ingat nih teman perdua, jangan terburu-buru banget ya. Karena nanti kalau misalkan terlalu terburu-buru banget sampai lupa lagi nih ada barang-barang penting ataupun dokumen-dokumen penting yang nantinya bakal ketinggalan gitu. Nah jadi itu nanti soal ini bakal bikin kamu jadi kayak aduh ketinggalan nih gitu ya. Jadinya bakal ada rada-rada ribetnya juga gitu dan moodnya jadi keganggu juga.

Nah, jadi ini teman Pro 2 lagi marak juga ya. As we know, ada kasus-kasus gitu ya, penipuan umroh dan haji dari pihak-pihak tertentu. Nah, akhirnya nih dari Wakil Menteri Haji Daniel Anzar Simanjuntak ini juga memastikan pihaknya akan memberikan asistensi kepada jemaah yang menjadi korban. Ia juga memastikan pihaknya tengah menyusun regulasi baru buntut kasus dari penipuan ini, teman Pro 2, dan juga akan menemui para pemilik usahanya gitu ya. Dan Daniel juga meminta agar polisi juga mengejar perdata gitu ya, teman Pro 2, dari kasus ini. Ia berharap agar uang para jemaah itu bisa dikembalikan.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga ke pelosok desa, Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, kita balik lagi nih teman Produa, masih di Sepada pagi hari ini. Anyway, ini dia kabar untuk kamu teman Produa di hari pertama Indonesian Open 2026, di mana ini meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar termasuk Jonathan Christie dan Alwi Farhan. Indonesian Open 2026 itu meramukan hari pertama di Istora Senayan kemarin teman Produa, dan sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Nah, Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor berbeda. 11 di antaranya langsung berlaga di hari pertama gitu ya. Dan dari 11 wakil yang bertanding nih teman Pro 2, 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Ganda putra Leo, Roli Karnando dan Daniel Martin juga masuk dalam daftar wakil Indonesia yang gugur teman Pro 2. Mereka ditekuk sama pasangan Taiwan Li Jehui dan juga Yang Po Xuan dengan skor 17-21, 13-19 dan juga 21-13 dan 19-21 gitu ya. Dan juga nih teman Pro 2, kalau wakil-wakil lainnya kayak Jonathan Christie juga katanya tidak menemukan kesulitan berarti saat menghadapi Jason Teh asal Singapura gitu teman Pro 2. So, congratulations dulu untuk wakil-wakil Indonesia. Masih ada babak-babak selanjutnya lagi yang harus dihadapi gitu ya. Semoga wakilnya juga, semoga wakil Indonesia juga bisa memberikan yang terbaik. Dan pastinya doa kita sebagai warga Indonesia mendukung mereka supaya bisa mengharumkan nama Indonesia.